Halo, selamat pagi buat Bang Bro 2 yang belum bisa menerima cinta siapapun itu yang mulai menghampiri kamu ya. Kamu seperti kayak bunga yang lagi didekati oleh kumbang-kumbang lebah gitu ya. Ibarat perempuan abis putus ya, mulai ada gerakan-gerakan ya dari para pria yang mengetahui bahwa dia habis putus dari seseorang. Dan si perempuan bilang, tunggu bentar, aku belum bisa menerima kalian, aku belum bisa menerima cinta, aku belum bisa pacaran dulu. Wah, dia santai banget. Ih, cewek yang kayaknya bakal membuat para pria penasaran ya, gimana sih cara meluluhkan perasaan dia ya. Oke, teman Bro 2, siapapun kamu, cowok, cewek ya, yang kayaknya masih berdamai dan menerima rasa hampa bukan untuk buru-buru dipaksa hilang atau diperbaiki, karena hidup itu berproses ya. Abis putus nggak usah buru-buru untuk menerima perasaan orang baru lagi ya. Oke, emang gitu sih sebenarnya. Kembali ke sekolah kamu, iya kan ya, untuk konsentrasi belajar, di mana orang tua kamu udah menitipkan pesan, baik-baik ya nak ya, utamakan belajar dulu, utamakan kuliah kamu, sekolahmu dulu ya. Kalaupun kamu nanti punya pacar, itu adalah nomor yang paling buncit ya, ke-10 atau kesekian deh. Karena kamu konsepnya tuh harus menjadi anak yang pintar, anak yang membanggakan orang tua. Mana? Gitu ya kan ya. Tulus dengan Teh Hijau udah membawa kita teman Pro 2 ke jam 7 di pagi ini. Masih bareng aku Renap Tobing menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal kasih tahu kamu ya. Saat memasuki bulan September, mengawali hari pertama di bulan yang baru ini, kamu tahu gak sih ya, kalau tanggal 1 September itu ya, hari ini diperingati sebagai momen penting ya. Salah satunya adalah yang paling bersejarah di Indonesia. Tanggal 1 September adalah peringatan Hari Poluan alias Polisi Wanita. Hai ibu-ibu, kakak-kakak polisi wanita, selamat merayakan ya Hari Poluan. Ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan ketangguhan para Sri Kandi Bhayangkara menjaga keamanan serta melayani masyarakat sejak tahun 1948. Nah, selain itu juga Poluan tanggal 1 September di panggung global juga kerap ditandai dengan berbagai kampanye kesadaran sosial ya, dan momen bersejarah dunia yang mengajak kita untuk buat terus menyebarkan aksi positif ya. Udah pada senyum-senyum aja nih kayaknya kakak-kakak poluan ya, polisi wanita. Kalau polisi pria ada nggak ya hari peringatannya? Nah, jadi teman Bro 2, memasuki bulan yang baru ini, yuk kita jadikan semangat peringatan 1 September sebagai pemicu buat memulai bulan September ini dengan energi yang lebih segar dan juga lebih produktif ya. Apa nih goals baru kamu ya, yang kayaknya ada yang mau pengen balikan dengan mantan, ada yang mau pacaran lagi, ada yang gak mau pacaran lagi juga iya gitu ya, ada yang mau serius dengan seseorang, terus bulan ini maunya pengen liburan keluar kota ya. Oke, rancangkanlah rencanamu dengan baik ya, dan semoga harapan kamu itu bisa terjalin dengan aksi yang nyata dari kamu. Karena harapan itu kan harus ini dulu ya, diperjuangkan ya, bukan dengan rasa malas, bukan dengan rasa malas gerak gitu pagi.

sepedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Ini sih doang kalau dikira Udit, mana sudah nyasar. Telat lagi.
3: Hei, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: bikin kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang tiap hari kita gak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya uang belanja bisa ditabung. Terus akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya, masih juga bareng aku Rana Tobing. Hai, selamat pagi yang baru aja membuka warung, toko atau tempat usahanya. Ya, para UMKM juga yang udah mulai menyiapkan segala sesuatunya buat dagangannya ya. Hari ini walaupun masih diselimuti kabut asap, semoga segala apa yang kamu jual ini bisa rame pembeli ya. Ini adalah sebuah harapan dari kamu-kamu ya yang udah membuka usaha. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, ini tentu banyak dilirik sama siapa aja, apalagi buat anak muda yang suka yang namanya manis-manisan. Ada yang jual minuman kopi, minuman soft drink. Wah, sekarang tuh udah banyak banget ya produk-produk UMKM yang modern banget ya, namanya tuh kekinian, terus udah campur sana campur sini ya sebutannya gitu ya, dan rasanya pun udah bisa di mix gitu ya, kayak kopi mix aja. Oke, yang lagi ada di bengkel, waduh, baru nyadar bahwa kendaraan kamu emang harus butuh di servis. Nah, jadi jangan cuma tahu makainya aja ya. Kita tuh harus punya dana talangan buat kendaraan yang selalu membawa kamu kesana kemari ya. Mereka juga, kendaraan kamu tuh maksudnya tuh butuh perhatian ya dari sang pemilik. Selain itu juga ingat dulu ya, surat STNK-nya gimana, apakah bulan September ini ya harus diperpanjang, jangan sampai telat ya. Kalau telat kan udah ada konsekuensinya, berarti ada dana tambahan gitu ya, denda yang harus dibayarkan juga. Gimana juga dengan surat-surat berharga? Sebagai anak bunda nih bangga banget ya udah punya surat berharga. Apa tuh? SIM, berharga juga kan ya. Coba kalau hilang, wow. Mulai dari awal lagi dong buat ngurusnya ya. Surat izin mengemudi, ini udah bulan September tanggal 1, jangan sampai telat ya untuk membayar perpanjangan surat izin mengemudi kamu gitu. Aku ngingetin juga nih buat teman Pro 2 yang mau pengen keluar dari tempat tinggalnya, cek dan recheck dulu keamanan ya. Tadi ada kompor yang menyala karena kamu habis memasak ya, jangan lupa dimatiin. Kadang tuh gitu ya, pas udah sampai di udah di tengah-tengah perjalanan, bahkan udah sampai di tempat kamu berada, baru ingat ya, malah masih menebak-nebak, itu tadi kompornya udah dimatiin belum sih ya, takutnya ntar kebakaran ya. Yang rugi bukan kamu, rugi bukan cuma kamu aja ya, tetangga sekitar. Jangan sampai terjadi kebakaran yang dahsyat, ini bisa merugikan kamu dan bisa ya tentu ini kepikiran banget sih aku ya, sampai kemana-mana gitu, sampai ke pihak yang berwajib dilaporin karena lalai ya, akhirnya masuk ke ranah pengadilan. Makanya tuh kalau aku mau berangkat ya harus lihat dulu situasi rumah, jangan sampai ada maling. Wow, jendela di dalam kamar tuh harus ditutup rapat, apalagi buat kamu yang belum punya ada teralis besi ya kan ya. Oke, apalagi ini buat teman Pro 2 yang masih bersekolah ya, atau punya keponakan adik yang sedang menuntut ilmu di kota cantik Palangkaraya, karena menyesuaikan kondisi kualitas udara yang masih diselimuti kabut asap
Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga resmi memperpanjang masa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh alias PJJ. Keputusan ini juga diambil demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan para siswa serta tenaga pendidik ya, dari bahaya paparan asap. Ini serius banget loh ya. Aku tuh masih ngelihat di luaran sana orang yang gak pakai masker. Hebat banget ya. Cadangan oksigennya masih banyak kali gitu ya. Jadi teman Pro 2, proses belajar mengajar dari rumah ini bakal terus berlanjut sementara waktu sampai kondisi udara di Palangkaraya dinilai kembali aman dan membaik untuk aktivitas di sekolah. Buat kamu juga yang lagi PJJ, tetap semangat belajarnya ya, walau dari rumah. Jangan buat kamu sering bermedia sosial gitu ya. Jangan scroll terus, malah malas untuk menggunakan handphonenya buat PJJ tadi. Ya, kurangi keluar rumah kalau nggak mendesak dan selalu sedia masker ya, buat menutupi mulut kamu ya, agar jangan sampai sakit. Kalau udah sakit gimana coba ya.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini,

Bumilig sa dengan I'm a mess, I'm a mess. Sudah memakai 1 menit 50 lepas dari jam 7 di pagi hari ini. With Renan Tobing di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, ada yang habis kelar mandi ya. Gimana bawaannya? Segar dong. Ya, habis mandi tuh enaknya ngapain coba? Sarapan pagi dong. Teman Pro 2 mungkin hari ini gak punya aktivitas yang serius banget ya. Jadi cuma di rumah aja, telepon-teleponan sama orang-orang yang kayaknya penting bagi kamu. Terus orang-orang yang gak penting tuh gimana coba ya? Aku juga sih agak heran ya. Saat ini tuh pengalaman pribadi sih gitu, untuk buat telepon-teleponan tuh kayaknya dalam sehari itu paling cuma 1 atau 2 aja. Paling telepon si Ayang Beb ya, keluarga, untuk komunikasian dengan teman-teman waktu SMA atau satu komunitas, satu kantor tuh kayaknya jarang. Mungkin lewat chat ya, media chat aja ya gitu. Oke, buat kamu juga yang lagi bingung ya, bingungnya kenapa coba? Bingungnya disuruh sama ortu kamu ngerawat mobil kesayangan dia yang usianya udah masuk 5 tahun pemakaian, tapi kinerjanya udah mulai terasa loyo mobilnya. Asalkan jangan kamu juga ikut loyo. Oke, tenang. Performa

dan boleh dibilang bertenaga itu bukan cuma milik mobil baru kok ya, asal kamu bisa paham untuk trik perawatannya. Karena memasuki usia 5 tahun, ada beberapa komponen vital yang wajib banget kamu beri perhatian lebih ekstra, mulai dari rutin mengganti oli mesin beserta filternya sesuai jadwal, mengecek kondisi aki dan sistem kelistrikan, hingga merawat komponen kaki-kaki seperti kaki suspensi dan rem yang rentan aus. Jangan lupa juga buat selalu memperhatikan kebersihan filter udara serta melakukan tune up berkala. Ini biar pembakaran mesin tetap efisien dan irit bahan bakar. Jadi dengan perawatan yang tepat dan konsisten, teman Pro 2 ya, mobil kesayangan ortu kamu atau mobil kamu ini bakal tetap nyaman dipakai, diajak nongkrong atau touring keliling kota tanpa cemas mogok di jalan nantinya. Ya, gimana hari ini? Apakah udah cek kondisi kendaraan kamu? Ya, kendaraan tuh bukan cuma dipakai, bukan cuma dimandiin, dibersihin, tapi harus dirawat ya dengan mengganti olinya sesuai dengan waktunya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

teman terbaik kamu. Kita masih menemani kamu di ruang dengar teman pro 2 yang sekarang lagi dengerin radio ya. Jangan lupa download RRI Digital sekarang juga. Kamu bisa dengerin radio di mana aja berada. Kamu juga bisa bikin playlist lagu-lagu favorit kamu dari lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu apa nih ya, lagu kedaerahan, lagu rohani, religi dan lain sebagainya ya. Bisa buat playlist kesukaan kamu. Oke, selain dengerin radio ya di RRI Digital, Taman Pro 2 juga bisa baca berita info terbaru dari Indonesia tercinta dan juga dari luar negeri.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
2: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
1: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
2: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
1: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
2: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
3: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
3: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap.
3: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di

Tema nomor 2, lagu dari kita Satu-satu. Ya, lagu ini memiliki makna sebuah pesan motivasi ya buat kita. Gimana proses penyembuhan batin alias healing, ya, penerimaan diri dan berdamai dengan trauma masa lalu. Yang dulunya sempat punya pacar ya, trauma banget karena kamu udah lama putus. Jadi gak mau lagi pacaran, aku gak mau lagi kenal cinta, udah cukup. Jangan gitu dong, kamu harus coba berkenalan lagi ya dengan orang baru yang bisa buat kamu jatuh cinta. Wah, lagu ini mengajak kita buat kamu bisa menerima diri ya, menyembuhkan batin kamu yang sakit dan bisa berdamai dengan trauma masa lalu ya. Saat ini kamu harus bisa membuka lembaran baru. Mungkin ada cowok atau cewek ya, kebalikannya gitu. Bukan sama cewek ke cewek, cowok ke cewek, cewek ke cowok, ya kan? Nah, jadikan dia teman dekat dulu, habis itu selanjutnya ranap tobing serahkan ke kalian ya, mau jadi pacar kek, mau jadi teman dekat ya. Tapi nantinya ke depan kamu harus punya status yang jelas, berpacaran ya. Jangan hubungan tanpa status enggak jelas, apalagi kalau cewek ya, diajak kenalan sama cowok, ayo kita HTS-an yuk. Wah, itu enggak benar banget. Oke, teman berdua, dunia kerja di era digital saat itu menuntut kita untuk selalu adaptif ya. Cepat belajar hal baru juga dan tidak mudah mengeluh saat situasi tidak sesuai harapan. Selamat dulu deh buat teman berdua udah punya kerjaan ya, bekerja di sebuah instansi ya, menjadi seorang pengusaha. Ya, beda ya tuh ya, beda. Menjadi seorang karyawan, karyawati, wow, ya. Memiliki rekan kerja yang menyenangkan ya, di lingkungan kerja yang kondusif itu adalah sebuah bonus ya. Tapi kamu harus yang namanya profesionalisme. Jangan karena kamu punya teman yang baik ya, kamu berdasarkan ajas dan manfaat. Ya, tentunya profesionalisme ini ya adalah hal yang mutlak yang harus kamu selalu jaga gitu. Jika kamu merasa lingkungan kerja kamu saat ini malah kebalikannya kurang mendukung perkembangan kamu ya, bukan perkembangan berat badan kamu, bukan, maksudnya dalam pekerjaan, jadikan sebuah agen perubahan yang membawa energi positif di tempat itu ya, buat teman pro 2, apalagi buat kamu yang baru ajak keterima kerja. Wah, tunjukkan kinerja terbaik kamu, mau jadi pegawai baru, mau jadi pegawai lama gitu ya, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ingatlah bahwa reputasi profesional yang baik itu dibangun dari sebuah konsistensi, kejujuran, serta kerja keras ya. Ini dilakukan secara terus-menerus tanpa kenal yang namanya kata lelah. Sukses ya buat teman berdua hari ini di bulan September tanggal 1 di hari Selasa, yang habis nerima gaji, tunjangan, uang makan dan lain sebagainya. Oke.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah. Kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos. Jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece. Di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

0: Ya baik teman Pro 2, kita udah terhubung dengan perakirawan BMKG Palangkaraya. Kita akan dengarkan info cuaca dari BMKG. Silakan kakak untuk laporan hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. 6. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau di seluruh wilayah kota Palangkaraya cerah hingga cerah berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah hingga cerah berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Sampai jumpa, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kakak yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman Pro 2.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Andin, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu barat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya nggak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

Baik kamu, terima kasih buat kamu yang masih dengerin radio ya. Oke, kita coba baca dulu informasi tapi komentar dari teman Pro 2 di 081 1523924. Ya, ada pesan dari Kak Budi di Jakarta ya. Rencananya mau dia ke Palangkaraya karena ada keluarga. Gimana nih kabar di sana, katanya asapnya tebal. Iya, doain aja ya, semoga kabut asap bisa hilang. Ada Doni, ceritanya dia konsisten lari pagi 3 kali seminggu pakai masker. Ya, oke, okay, kamu pintar ya, jaga diri kamu. Ada pesan juga dari Kak Siska di Jalan Sapan yang ngirim salam buat teman-teman seangkatannya SMA dulu. Oke, semoga mereka sehat selalu. Amin. Buat para pejuang skripsi juga dimanapun berada, tetap semangat, jangan menyerah. Revisi itu adalah hal biasa, yang penting lulus tepat waktu dan bisa membanggakan orang tua tercinta di rumah, katanya gitu. Iya, bangga banget ya kalau kamu berhasil, orang tua pasti makin senang dan bahagia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Loh, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

separuh kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital ya. Oke, jangan pindah frekuensi terus, jangan pindah frekuensi kamu, dengerin terus radio ya. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara menghiasi ruang dengar kamu yang sedang menjalankan aktivitas dan rutinitasnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Hai mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi barengan aku Renap Tobing di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada update laporan situasi karhutla yang terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat, quick action, satu jiwa, satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern, dan teruji ini terus gerak cepat di lapangan di kota Palangkaraya. Fisik personel dipastikan prima lewat cek kesehatan CCTV, masker dan vitamin sebelum briefing dan cek alat. Tim siaga mobil Karhutla langsung standby di dua lokasi, yaitu Jalan Mahir Mahar kilometer 10 dan Jalan Kalampangan Kecamatan Sebangau. Enggak cuma di Palangkaraya aja nih teman Pro 2, tim Posar Sampit bareng BPBD Kotim ini juga keras memadamkan api di Jalan Insinyur Soekarno, lingkar luar Pesantren Al Marhamah. Nah, pada itu ya koordinat di 249-7783. Terus geser ke Kota Waringin Barat, Posar Pangkalambun bersama BPBD Kobar bahu-membahu juga memadamkan karhutla di jalan lintas Pangkalambun, Kota Waringin Lama, kilometer 15, Kelurahan Mendawai, seberang Arut Selatan. Saat ini teman berdua, status penanganan masih penanganan dan monitoring terus masih berlangsung. Dan bersyukur banget ya, bahwa kondisi ini membahayakan jiwa manusia tercatat nihil. Ya, kalau ada kondisi darurat SAR, teman Pro 2 ini bisa menghubungi emergency call 115. Ya, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita bakal balik lagi dengan update informasi karhutla terkini dari Basarnas.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2. Info Pro 2 hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari film yang mengangkat cerita tentang kisah masa kecil Bahlil Lahadalia. Diadaptasi menjadi serial animasi Melangkah dari Timur. Serial yang berisi 8 episode ini mengisahkan tentang perjuangan Baha mengejar cita-cita di tengah keterbatasan ekonomi. Episode pertama yang tayang gratis di YouTube juga telah ditonton sekitar 743 kali. Nah, Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Reza Octavian siap menempuh jalur hukum terhadap akun X yang diduga akan membajak dan menyebarkan materi film harusnya horor. Reza menilai unggahan ini tidak hanya merugikan film, tetapi juga menghina adegan yang memiliki makna personal baginya. Rumah produksi SJ Pictures sebelumnya juga telah mengingatkan penonton agar tidak merekam dan menyebarkan film dari bioskop. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar

jauh berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin, dan

0: Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu masih di santai siang bareng sama Amala. Tadi ada lagu Di Atas Malam Danila dari requestan teman-teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di program request lagu ya. Teman Pro 2 bisa banget untuk calling ke kita di 0811523924. By the way, teman Pro 2 lagi rame ya, yaitu ada film Wonder Woman yang pernah dirilis tahun 2017 dan menjadi representasi penting superhero perempuan di industri sinema global. Karakter Diana juga diperankan oleh Gal Gadot, digambarkan sebagai pahlawan wanita yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan keyakinan moral yang kuat. Diana juga meninggalkan pulau Themyscira, tempat asalnya dari suku Amazon, untuk menghentikan perang dunia satu dan melindani umat manusia. Jadi buat kamu yang mungkin belum pernah nonton, boleh nih ya, kita rewatch lagi teman Pro 2 sambil request lagu di hotline kita 0811523924.

0: aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

resensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jatkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jatkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jatkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jatkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim. Menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jatkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jatkasih. Bersama saya, Ahsanul Amala, sampai jumpa.

baik Pro 2, teman yang terbaik. Kamu teman Pro 2 barengan lagi di FM 92,4 MHz, teman terbaik kamu. Ada update laporan situasi karhutla terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya lewat semangat quick action. Satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat di lapangan di Kota Palangkaraya. Fisik personel dipastikan prima lewat cek kesehatan TTV, masker dan vitamin sebelum briefing dan juga cek alat. Tim siaga mobile karhutla langsung standby di dua lokasi, yaitu Jalan Mahir Mahar kilometer 10 dan Jalan Kalampangan Kecamatan Sebangau. Gak cuma di Palangkaraya aja, teman Pro 2, tim pos SAR Sampit bareng BPBD Kotim juga keras memadamkan api di Jalan Insinyur Soekarno atau Lingkar Utara Pesantren Al-Marhamah pada koordinat -2.497783. Nah, teman Pro 2, kita akan terus update ya terkait kondisi dan situasi di karhutla yang ada di Kalimantan Tengah. Tetap stay safe teman Pro 2, jangan lupa menggunakan masker dan tetap terhidrasi dengan meminum air putih yang cukup agar mengurangi juga aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyakit ISPA, TBC dan berbagai macam penyakit gangguan pernapasan lainnya.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
5: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
6: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
5: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas mondorotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari kini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan

Hai, Pro 2 teman yang terbaik kamu bareng sama Mala di Santai Siang. Masih dengan lagu-lagu playlist santai buat temenin kamu di Santai Siang kali ini. Teman Pro 2, alhamdulillah hari ini enggak sekuning hari kemarin ya, tapi kita tetap mengharapkan turunnya hujan. Karena kalau dilihat vibes-nya kayak mau hujan ya, teman Pro 2 ya enggak sih? Tapi katanya turun hujan tuh baru turun di bulan berber, kayak Oktober, November. Tapi ini udah September berber juga kan, harusnya turun sih ya. Makanya kita sama-sama terus mendoakan teman Pro 2, karena angka ISPA di Kalimantan Tengah tuh udah mencapai nomor 1 bahkan ya. Dan itu tuh jadi bikin kita semua sadar kalau misalkan sepenting itu ternyata udara yang bersih dan juga sehat. Kemarin waktu udaranya bersih dan juga sehat, banyak banget teman-teman yang memparodikan gitu ya, battle sama udara yang ada di ibu kota Jakarta. Katanya mereka kan gak bisa lihat langit biru ya, karena langitnya abu-abu, terlalu banyak polusi kendaraan. Jadi memang kayaknya kita masyarakat Kalimantan tuh diajarin biar gak cepat berpuas diri atau sombong ya teman Pro 2. Jadi nanti kalau misalkan udaranya kembali bersih, langitnya kembali biru, mungkin kita gak usah harus battle-battlean lagi ya. Tapi gak apa-apa, itu asik-asikan aja sih di media sosial. So tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Muda Kreatif. Hai, Pro 2, teman terbaik kamu. Tema Pro 2, sekarang kita udah back to lagi nih di obrolan muda kreatif bareng sama bintang tamu kita. Kali ini udah ada bersama di studio, ada Kak Anas Wahid Maulana dan juga Kak Gede Agus Adiatmika. Hai.
1: Halo.
0: Oke, masih sehat?
1: Sehat.
2: Sehat di tengah gempuran asap yang
0: benar. Kabarnya baik ya dua-duanya ya. Iya, enggak ada sempat batuk-batuk, pilek.
1: Sejauh ini masih aman.
0: Masih. Tipsnya apa? Kok bisa ya?
1: Tipsnya jangan lupa pakai masker kalau aktivitas di luar.
0: Ya. Oke, benar banget. Oke, teman Pro 2, kali ini di Muda Kreatif seperti biasa kita ngomongin tentang keuangan. Dan temanya pas banget, yaitu tentang cerdas keuangan di era digital. Gimana kita bisa bijak mengelola uang, aman menghadapi dunia digital. Dan Kak Ana sama Kak Gede ini dari OJK dan juga Duta Literasi Keuangan ya?
1: Betul.
0: Sih. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa perkenalkan diri kesekian kalinya. Siapa nih, Kak Gede apa Kak Anas dulu?
1: Gue dari Mas Anas.
0: Oke. Okay.
2: Oh ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anas Petrana, biasa dipanggil Anas, dari OJK Peduli Pegerak Duta Literasi Keuangan, khususnya dari PUJK, pelaku usaha jasa keuangan di PT Bank Kalteng. Lalu saya sudah ditemani.
1: Oke. Halo Kak Amal.
0: Halo.
1: Halo juga teman-teman Pro 2. Kenalin, nama aku Gede Agus Adiatmika, biasa dipanggil Bli Gede. Aku dari OJK Peduli, kantor OJK daerah. Dan aku juga sekaligus dari Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan Kalimantan Tengah.
0: Oh iya, jadi mereka berdua ini tuh tim buildingnya keren banget, teman Pro 2, untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya teman Pro 2 tentang literasi keuangan, apalagi Kak, investasi ya.
1: Investasi, betul.
0: Terus menghindari dari pinjol, akun-akun bodong, betul, yang selalu di reminder ke teman-teman Pro 2. Nah, aku pengen ke Kak Anas nih. Kak Anas, kalau kita bicara soal anak muda, kenapa sih literasi keuangan tuh penting banget buat dipahami dari sekarang?
2: Iya, berbicara tentang anak muda sendiri, kan saat ini sangat terkenal nih yang namanya FOMO ataupun ikut-ikutan, apalagi kita generasi muda nih.
0: Iya.
2: Paling banyak pada saat kita mengetahui bahwa investasi itu menarik, pasti kita akan mencoba karena generasi muda ini lekat dengan namanya teknologi.
0: Mm-mm.
2: Namun apakah kita mengetahui bahwa investasi yang kita lakukan itu ada sudah benar, atau bisa dikenal dengan, kalau dari kami sendiri itu biasa dibilang dengan 2L, yaitu legal dan logis. Nah, dari dalam kita mengenal literasi keuangan itu, bagaimana kita bisa melakukan investasi itu secara 2L, legal dan logis. Dan salah satunya adalah melalui literasi keuangan.
0: Oke, 2L, legal dan logis. Seminimalnya banget anak muda tuh dari usia berapa sih, Kak, biar mereka tuh belajar tentang keuangan sebaiknya?
2: Ya, kalau berdasarkan pada umumnya sih, dia kita bisa mengenalkannya sejak dini nih. Salah satunya adalah TK.
0: Oh, TK. Ya,
2: jadi tidak dipungkiri nih, bahkan kalau di kami, kebetulan kan saya dari PUJK, PT Bank Kalteng, kami ada melakukan edukasi, sosialisasi itu ke TK maupun SD, itu sudah kami kenalkan. Dan salah satu produk yang diunggulkan dari pelajar sendiri adalah yang namanya simple ataupun simpanan pelajar.
0: Okay.
2: Tanpa bunga, tanpa admin. Jadi dia ibaratnya 1000 ya tetap 1000 sampai tahun depan. Seperti itu.
0: Anak-anak TK yang dieduket itu mereka paham berarti kayak?
2: Betul, paling enggak dia mengenal. Dan di situ salah satu sisinya kami mengajak orang tua. Nah, itu untuk orang tua fungsinya apa? Untuk mengawasi, karena jadi kami mengajarkan sejak ini bagaimana anak kecil itu diajarkan untuk memegang uang dan dia
0: bisa menabung.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Menyisikannya untuk menabung. Jadi kan ibaratnya anak kecil pada TK SD kan biasanya di uang 5.000 nih. Pasti dia ada yang buat jajan, ada yang buat menabung. Nah, salah satunya dari kami peran PUJK sendiri adalah menghadirkannya. Kami yang turun langsung ke sekolah dan kami memberikan edukasi. Selain edukasi tersebut juga kami akan ada memberi hadiah. Nah, itu salah satu hal yang menarik khususnya di anak-anak nih.
0: Oke, teman-teman, itu anak TK ya. Aku waktu TK ngapain ya kayaknya? Bermain aja deh kayaknya. Kita beralih ke Kak Gede. Kak Gede, banyak yang bilang uang saya bukan sedikit, tapi kok cepat banget habis ya. Menurut Kak Gede, sebenarnya apa yang paling sering membuat uang anak muda itu cepat habis? Ini aku setuju nih. Gaji misalkan sama-sama UMR.
1: Betul.
0: Satunya bisa beli aset, satunya hilang ludes bahkan sebelum waktu akhir bulan.
1: Iya. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita punya penghasilan yang besar, itu dia gak otomatis bahwa keuangan kita itu baik gitu.
0: Okay.
1: Ada beberapa orang yang dia penghasilannya besar tetapi juga pengeluarannya besar. Jadi dia gak sempat untuk nabung dan dia juga gak punya perencanaan keuangan yang baik. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang yang mungkin bisa dikatakan penghasilannya tidak terlalu besar ya. Tetapi dia paham cara mengelola keuangan dan dia mampu untuk menyisihkan uangnya untuk ditabung, kemudian dia juga punya perencanaan keuangan yang baik.
0: Oke.
1: Kita ambil contoh deh, misal kayak yang tahun 2021, Miss Kamal mungkin sama Mas Anas masih ingat yang kampung miliarder tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di Tuban, Jawa Timur.
0: Beli mobil.
1: Betul. Itu kan mereka dapat uang ganti rugi ya dari pertama.
0: Iya.
1: Yeah. Tuh M-M-an tuh ada yang 1M sampai berapa lah gitu. Nah, andai aja misal orang-orang tuh paham, mungkin mereka nggak akan beli mobil. Mungkin boleh ya beli mobil, cuman nggak yang langsung 2-3 gitu lah. Jadi mereka tuh bisa padahal untuk mengalokasikan uangnya misal ke suku atau obligasi gitu, yang punya kupon tahunannya itu misal kita anggap aja misal 5%. Jadi kalau mereka 1 miliar misal mereka investasi di obligasi, itu mereka bisa dapat kupon per bulannya itu 5 juta. Itu baru 1M. Kalau misal 5M itu udah 25 juta tuh. Easy money banget kan ya?
0: Iya.
1: Tinggal ngopi di teras pagi-pagi, nanti setiap bulannya dapat 25 juta. Siapa sih yang enggak mau gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke konsep dasar bahwa bukan seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa bijak kita mengelola keuangan tersebut gitu.
0: Oke. Aku pernah juga ngamatin, aku pernah cerita enggak sih sama kalian berdua, ada orang di pasar sama-sama jual ayam. Penghasilannya mungkin sama gitu ya. Tapi satunya dia bisa beli pick up, beli mobil, satunya gak punya apa-apa gitu. Padahal penghasilannya sama-sama dari satu itu aja.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ternyata kalau kita bisa mengelola keuangan, mau seberapa banyak pun uang kita ya, kalau kita gak bisa ya percuma aja, cuma betul, numpang lewat gitu ya kayak. Iya, kita back to lagi nih ke Kak Anas. Kak Anas, gimana sih cara sederhana membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan? Apalagi sekarang apapun bisa dibeli hanya dengan klik, terus ada pay later juga sekarang.
2: Ya, mungkin yang pertama adalah bagaimana kita memposisikan diri kita terlebih dahulu. Kita kan mengetahui nih diri kita sendiri, apa sih yang menjadi kebutuhan pokok kita dan apa sih yang akan menjadi keinginan kita. Kebutuhan pokok adalah otomatis semua kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari, misalnya seperti rumah, pakaian dan segala macam, itu merupakan salah satu kebutuhan pokok. Lalu apa sih keinginan? Keinginan itu adalah suatu harapan yang ingin kita beli. Misalnya nih, mobil mewah. Mobil kan ibaratnya ada dua nih, kita ada pilihan nih ketika ingin membeli mobil ataupun kita mau investasi. Kita lihat terlebih dahulu apakah mobil itu bermanfaat. Satu sisi nih kan misalnya dia hanya digunakan sebagai mobilitas, itu ibaratnya masih kurang baik. Apabila dia mobil itu kita gunakan sebagai usaha, salah satunya buat tempat kita berjualan seperti di Car Free Day ataupun hal lain yang memiliki nilai value yang lebih, maka mobil itu sendiri yang awalnya keinginan bisa menjadi kebutuhan. Karena itu tadi tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita. Jadi berbicara tentang kebutuhan dan keinginan itu tergantung bagaimana kita menanggapinya. HP sendiri kan sebagai contoh, HP sendiri itu bisa jadi sebuah keinginan dan juga jadi sebuah kebutuhan. Betul. Kenapa kebutuhan? Karena itu tadi, betang mobile, ibaratnya aplikasi mobile, investasi. Sekarang kita tinggal klik itu, namun kita juga harus membatasi diri kita bagaimana kita mengelola kebijakan dalam investasi salah satunya. Nah, apabila HP tersebut kita gunakan secara tidak baik, salah satunya melalui pinjol ataupun ya hal lain sebagai macamnya, tentu itu akan menjadi sebuah keburukan dan nantinya akan mendapatkan yang awalnya memiliki nilai value yang lebih akan menjadi sebuah keburukan di dalam penggunaannya, seperti itu.
0: Iya, tadi sempat keceplosan nih Kak Anas, aku jadi penasaran, itu aplikasi buat investasi ya Kak?
2: Yang Betang Mobile sendiri itu salah satu investasi, salah satu akun di kami Bank Kalteng, Betang Mobile. Jadi dia itu tadi bisa ibaratnya dia keuangan ya, pengelolaan keuangannya Betang Mobile-nya, mobile-nya kami sih dari Bank Kalteng. Jadi ada seperti itu tadi, bisa aplikasi GoPay, OPPO, Dana dan sebagainya macamnya. Dan saya kalau terkait aplikasi tadi ada beberapa sih saya rekomendasi, namun teman-teman juga harus memastikan bahwa investasi tersebut apakah dia terdaftar ataupun diawasi oleh OJK, seperti itu.
0: Oke, kalau aplikasi paling favorit ada nggak Kak?
2: Kalau aplikasi paling favorit saya saat ini sih
0: buat investasi,
2: untuk anak muda sih saya saranin Ajaib.
0: Oh, Ajaib. Kenapa Ajaib?
2: Ajaib itu ibaratnya satu, namun semua ada. Jadi ajaib itu ada investasi saham, mengenal Bitcoin bisa, ada ajaib Bitcoin. Lalu dia di sukuk ataupun obligasi juga ada. Jadi saya sarankan untuk kalau generasi awal sih pemuda, dia saya sarankan sih menggunakan ajaib sih untuk mengawalinya. Dan dia emang 100.000 pertama untuk pengisian saldo sudah bisa teman-teman untuk melakukan transaksi saham, investasi Bitcoin. Kalau ingin belajar dan memahami lebih lanjut, dan namun saya tegaskan sekali lagi, ibaratnya guys bawahi, sebelum kita terjun investasi kita harus memahaminya terlebih dahulu. Jangan ikut-ikutan yang namanya FOMO, karena itu tadi bisa saja kita menjadi buang-buang uang karena kita tidak memahami investasi apa yang kita gunakan, seperti itu.
0: Oke, kalau misalkan nih kayak amalan nih kak, aku kan biasanya menyisikan beberapa gaji itu ke emas digital. Apakah aku perlu juga mengunduh aplikasi ajaib ini untuk main saham? Atau kayaknya fokus aja deh ke yang kamu bisa aja instrumennya.
2: Siap. Kalau dari saya sendiri sih, saya juga ada punya di emas. Cuma kalau kita perbandingkan grafik emas sendiri dengan di saham, saham itu lebih
0: cepat ya.
2: Betul. Dan salah satunya kita tidak pungkiri, kita kalau saham itu kan kita kepemilikan perusahaan. Namun dia ibaratnya cuma beberapa lembar lah. Makanya ada istilahnya lot ataupun lembar saham. Dan di saham itu kan dia bisa diwariskan. Kalau emas sendiri sebenarnya bisa juga diwariskan, cuma kalau berdasarkan faktor ekonominya, saham itu sendiri lebih fluktuatif, lebih cepat naik dan juga lebih cepat turun. Namun itu tadi kita bisa melihat bagaimana sih kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita dalam kehidupan nih ada permukaan, misalnya kita ingin makan, pasti kita melihat beberapa produk, salah satunya Indomie dan sebagainya macamnya. Kita bisa melihat perusahaannya. Nah, kita melihat mie ini kan selalu meningkat nih. Otomatis kan perusahaannya pasti akan berkembang. Nah, seperti itu salah satu hal bagaimana kita bisa melihat perusahaan tersebut. Salah satunya lagi kita bisa menilainya melalui laporan keuangan. Okay. Sekarang teman-teman terbuka loh. Kita sekarang teknologi memberikan kita sebuah peluang ataupun kesempatan untuk memperdalam lagi, dan itu semua gratis. Kita tinggal searching di Google laporan keuangan, kita lihat. Jadi semua perusahaan yang sudah go public ataupun sudah memiliki saham itu bisa kita buka laporan keuangannya, dan kita bisa menilai ya, betul. Dan kita bisa menilai ini. Dan tidak semua, perlu guys bayu, tidak semua perusahaan itu membagikan keuntungannya kepada pemegang saham ataupun kepada diri kita.
0: Oke.
2: Dan itu kita bisa melihatnya melalui itu tadi, laporan keuangan.
0: Yang ada di Instagram biasanya, kayak di media sosial mereka.
2: Di website sih biasanya.
0: Oh, website.
2: Atau di aplikasi tadi seperti ajaib tadi, dia ada menyediakan laporan keuangan baik itu per triwulan, tahunan, segala macam. Dan kita bisa melihat berapa sih bagi hasil yang mereka bagikan.
0: Menarik nih sama produk. Tinggal gimana cara kita terus-terus browsing cari tahu. Kita ke Kegede lagi nih, Kegede. Biasanya kan ada promo ya.
2: Betul.
0: Kayak misalkan lagi HUT kemerdekaan kemarin tuh banyak banget cashback, gratis ongkir, flash sale, apalagi mau akhir tahun sampai diskon besar. Menurut Kak Gede, kapan promo itu bisa disebut membantu kita berhemat dan kapan justru bikin kita semakin konsumtif?
1: Oke. Menarik nih terkait perilaku konsumtif. Jadi menurut aku sebenarnya kita mau konsumtif atau enggak itu balik ke diri kita masing-masing. Seberapa bisa kita untuk mengendalikan diri kita. Kalau ngomongin soal promo, promo itu kan selalu ada kayak.
0: Ada terus.
1: Entah itu di aplikasi kayak Shopee, TikTok segala macam tuh pasti ada terus gitu. Jadi balik lagi ke bagaimana kita mengendalikan diri. Sama yang udah dibilang sama Sanas tadi, gimana cara kita bisa untuk membedakan keinginan dan kebutuhan tadi. Keinginan sesimpel kayak kalau kita enggak mikir, kebutuhan itu sesimpel kayak kalau kita mau beli sesuatu dan kita nggak mikir itu pasti kebutuhan. Misal nih, Kamala mau berangkat kerja dan bensin habis, itu kan pasti, ah aku beli bensin dulu deh, mampir dulu deh ke SPBU. Nah itu artinya adalah kebutuhan. Sedangkan kalau keinginan itu adalah segala sesuatu yang kalau kita mau beli kita mikir dulu gitu. Misal Kamala lagi scroll TikTok nih, melihat, wah aduh dress bagus nih, beli nggak ya? Nah, kata beli nggak ya itu tuh udah termasuk ke keinginan tadi. Jadi kita harus sebisa mungkin membedakan dan mengontrol diri kita supaya kita bisa mengatasi dan kita bisa membedakan bahwa yang mana yang namanya keinginan dan yang mana yang namanya kebutuhan gitu. Supaya kita tidak konsumtif in this economy gitu.
0: Aku pernah baca statement gini, katanya kalau mau beli sesuatu ya teman berdua, kalau misalkan kamu tuh mikir dulu 30 kali dan kalau misalkan sampai udah kepikiran ke 30 kali udah enggak mau, berarti ya udah gitu, itu cuman keinginan. Betul. Dan jangan beli.
2: Betul.
0: Gitu ya berarti.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke.
1: Kalau aku malah ada ini kak, ada tips singkat yang dia kayak rumusnya 1x24 jam. Misalnya kita lagi scroll malam nih di TikTok atau di Shopee, kita lihat baju bagus, tunggu deh dulu 1x24 jam. Kalau besoknya kita lupa ya udah, berarti skip aja, itu keinginan berarti gitu. Tapi kalau besoknya kita ingat ya udah beli aja nggak apa-apa, asal ada uangnya gitu. Kalau nggak ada uangnya ya udah nabung dulu gitu.
0: Benar-benar banget teman Pro 2, karena bahkan artis yang terkenal aja kayak Bernadia ya kayak itu kan dia beli barang jarang banget kan katanya. Betul. Karena katanya makin sederhana tuh makin mahal. Harusnya apalagi kita ya, bukan siapa siapa ya kan. Makanya dalam obrolan kita bakal break sebentar, dan obrolan ini interaktif, kamu juga bisa menonton di YouTube RRI Palangkaraya Production, dan jangan lupa bertanya ke kita di hotline 0811 523 924.
3: Muda Kreatif.

0: kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muda kreatif. Ya, Pro 2 teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di obrolan muda kreatif kita di santai siang kali ini. Teman Pro 2 masih bareng sama Kak Anas dan juga Kak Gede. Ada pertanyaan buat kalian berdua dari Rohandi. Banyak anak muda nih Kak yang ngerasa mumpung masih muda, ada istilah nikmati dulu hasil kerja. Gimana cara menyelaraskan prinsip you only live once atau YOLO dengan pengelolaan keuangan yang sehat? Ya, siapa nih, Kak Anas apa Kak Gede? Kak Anas ya.
2: Kak Anas dulu, monggo.
3: Kalau dari saya sendiri sih menanggapinya, terkait kita menikmati itu memang benar. Salah satu hal yang bisa kita adalah menikmatinya. Namun kita juga harus mengingat bagaimana kita ingin menikmati itu hanya tidak sesaat, namun bagaimana itu bisa berangsur lama. Salah satunya itu tadi, kita dengan berinvestasi. Tidak dipungkiri kalau bicara menikmati sendiri, salah satu hal yang saya bisa lakukan pada waktu kuliah untuk menikmatinya adalah saya mencari sebuah kegiatan di mana kegiatan itu full funded. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti sebuah lomba itu yang full funded nih, ditanggung semua akomodasi, bahkan dibiayakan oleh baik itu kementerian ataupun perusahaan lain. Salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti adalah Yesheli, tapi dia Indonesia. Kalau teman-teman pernah tahu Yesheli sendiri, itu adalah program kerjasama di Amerika dan juga dengan Indonesia. Cuma waktu itu saya ikut yang batch Indonesia. Jadi dia kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia untuk berkumpul di kedubes Amerika, tapun yang di Jakarta. Nah, di situ kami melakukan sebuah kegiatan. Salah satunya mereka waktu itu adalah trending ataupun temanya waktu itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik. Nah, itu salah satu hal yang dilakukan. Dan pada waktu itu mereka kerjasama dengan KFC. Makanya kalau teman-teman ada tahu, di KFC sekarang mengurangi yang namanya sedotan. Nah, itu adalah salah satu program dari Yesheli tadi, dari kedubes mereka yang bekerjasama dengan Indonesia, bagaimana mereka mengurangi sampah plastik. Karena kita tidak dipungkiri kalau teman-teman ingin tahu, plastik sendiri itu sangat sulit untuk diurai. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menguranginya, bagaimana kita mengurangi sampah plastik. Jadi saran saya sendiri, tetap kita dibilang untuk menikmati salah satunya dengan jalan-jalan itu tadi bisa, namun kita harus tahu bagaimana porsinya. Makanya ada yang namanya porsi dalam manajemen keuangan ataupun financial planning, bagaimana kita memporsi berapa persen untuk hiburan, berapa persen untuk menabung, berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan tadi seperti itu. Nah, dan teman-teman bisa, so apalagi sekarang ini kalau saya lihat bahkan kegiatan-kegiatan itu lebih banyak. Kalau saya lihat di salah satu diaspora sendiri, bahkan ada yang namanya pertukaran jamboree pemuda ataupun pertukaran pemuda antar lainnya. Bahkan dari kampus sendiri juga banyak loh kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, dan itu gratis ibaratnya. Dan kita bisa membawa nama, baik itu nama kampus, kota ataupun provinsi. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan seperti itu sih kalau dari saya. Namun itu tadi, kita jangan juga memaksakan diri kita dengan tidak ibaratnya berhemat nih, yang berhemat banget nih ya, makan sehari-hari makan mie telur itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kita juga harus menghargai tubuh kita. Namun jangan yang namanya berkedok nih, kadang banyak orang berkedok yang dari plus reward lah, ibaratnya reward nih, reward sudah mengerjakan ini yang paling sering
1: aku
3: juga
1: tertampar nih kayaknya Kak.
3: Jadi terkadang ada orang yang ingin ibaratnya dia merawat untuk dirinya, lalu dia makan mewah sini-sini. Namun dia lupa tadi batasnya. Maka saya sarankan tadi sudah ada batasan sehari-hari, bagaimana sih budget yang kita lakukan untuk sehari ini, misalnya untuk makan segala berapa macam seperti itu. Kalau saran dari saya,
1: kalau menurut Kakak nih, in this economy, sewajarnya satu hari kita tuh ngebudgeting diri kita buat makan dari pagi sampai malam, terus beli keinginan juga kebutuhan tuh berapa sih Kak?
3: menurut saya itu tergantung sih. Kalau dari mahasiswa sendiri, kalau menurut saya ya 20 ribu itu sudah cukup sih kalau menurut saya.
1: Sehari ya? Tuh. Masak berarti ya?
3: Ya.
1: Bukan lantas langsung berubah karena makanannya setuju. Emang gede gak harus lagi.
2: Menarik, menarik.
3: Kalau dari saya sih, kebetulan jadi mungkin bisa sambil sharing juga. Kebetulan waktu di zaman kuliah juga, kebetulan kan saya aktif di Pramuka nih. Mm-hmm. Ada beberapa teman juga waktu itu, ya seperti itu tadi, ada beberapa dari daerah, namun kan saya juga dari Palangka. Salah satu hal yang saya mencoba untuk saling berbagi adalah itu tadi, saya berkumpul di Pramuka, kita bupa nih tek masak terus seperti itu. Itu adalah salah satu, itu juga salah satu cara saya untuk menggait teman-teman.
1: Oke.
3: Okay. Kan mungkin pada saat apa? Ini mungkin kuliah nih seperti ini. Tidak semua orang kuliah tuh mau ikut, dulu saya aktif di Pramuka, tidak mau ikut Pramuka nih yang namanya. Dikira kan dulu panas-panasan, kalau SMA kan emang sih panas-panasan segala macam. Namun di kuliah itu berbeda, kita bisa melakukan hal baru. Salah satunya adalah melakukan pendidikan ataupun pelatihan kepada sekolah dasar, SMP maupun SMA. Selain itu juga di Pramuka itu kita bisa belajar menari dan berbagai macam hal seperti itu.
1: Oke, berarti ini cara yang gratisan, sehemat mungkin. Kayaknya kok tidak bisa deh. Kalau kok gede gimana?
2: Mas Anas ini teknik survivalnya luar biasa.
1: Iya, keren banget ya.
2: Beliau ini legend ya, bro. Nah, ngomongin soal YOLO, you only live once.
1: Yep.
2: Sebenarnya ada sebuah quotes yang sedikit menampar tentang YOLO. Kalau YOLO kan artinya kamu cuma hidup sekali ya. Sebenarnya adalah kita itu hidup setiap hari. Kita mati yang sekali. Setuju enggak?
1: Setuju, setuju.
2: Iya, kita hidup
1: setuju.
2: Setiap hari, kita hidup setiap hari dan setuju. Kita meninggal matinya itu cuma sekali. Gitu. Jadi aku sepakat sama yang dibilang Mas Anas, kita boleh menikmati hasil kerja kita, cuman jangan semuanya gitu. Semua misalnya gaji kita 3 juta misalnya, UMR yang di Palangkaraya kan 3,7 atau 3,9 ya kalau salah.
1: 37
2: itu,
1: ya.
2: 37. Kita habisin semuanya buat jajan kan enggak baik juga gitu. Jadi kita harus bisa membagi yang namanya penghasilan kita. Kalau dari OJK itu ada rumusnya. Kemarin juga pertemuan sebelumnya aku juga sempat bilang itu, yang rumusnya adalah 40-30-20-10. Jadi 40% dari penghasilan teman-teman itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30%-nya bisa digunakan untuk cicilan, atau kalau teman-teman mau nyicil HP atau nyicil motor, itu 30% dari penghasilan. Kemudian 20% itu bisa digunakan untuk menabung atau investasi. Barulah yang 10% dari penghasilan teman-teman itu boleh digunakan untuk self reward. Misal mau nongkrong di coffee shop segala macam, itu 10% aja maksimal dari penghasilan teman-teman. Cuman ini sifatnya relatif ya, Kak. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing gitu, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Begitu.
1: Oke, menarik sih. Kalau Kak Gede, biasanya menurut Kakak satu hari itu wajarnya indeks ekonomi berapa sih? Kalau versi Kak Anas 20 ribu. Kalau Kakak apakah lebih di bawah lagi atau senormalnya aja?
2: Sebenarnya nggak salah ya, 20 ribu kan tergantung kebutuhan Mas Anas. Itu kan di zamannya Mas Anas. Sekarang kan 2026. Menurut aku, untuk kalau kita beli makan di luar dan kita, maksudnya kita nggak masak sama sekali, itu 15 ribu sekali makan.
1: Benar.
2: Tergantung kita nih satu hari berapa kali makan. Ada kan yang sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali juga ada tuh. Jadi kalau 2 kali mungkin untuk satu hari itu, kalau cuma untuk makan ya, 50 ribu kalau dari aku sendiri sudah cukup gitu.
1: Untuk satu hari.
2: Untuk satu hari.
1: Oke. Gitu. Ini buat referensi ya teman-teman, perlu bertahan hidup indeks ekonomi. Karena kadang kita tuh kehilangan arah gitu loh, Kak. Betul. Gitu. Kadang bisa 50 bahkan sampai 200, apalagi kalau udah kerja kantoran ya, Kak. Minum aja sekarang kopi shop tuh udah sekali duduk palingnya 100 ke atas ya, Kak ya. Belum lagi ada teman-teman yang kita ajak, misalkan kayak Kak Gede ngajak Kak Anas ngajak Kak Gede, pasti dong yang bayar Kak Anas gitu kan. Gitu enggak sih?
2: Betul, betul. Jadi balik lagi ke kayak makan kan memang sebenarnya kebutuhannya. Tapi kalau kita makannya ke resto bintang 5 terus, itu jatuhnya keinginan Mas Anas ya. Bukan kebutuhan lagi. Jadi harus pintar-pintar nih kita. Gitu, jangan sampai salah membedakan gitu.
1: Apalagi sekarang udah ada mall ya di Palangkaraya. Jadi kadang dikit ada waktu luang ke mall aja langsung tuh bisa ditekan dulu teman pro 2. Kita beralih lagi nih ke Kak Anas, gimana seharusnya kita memanfaatkan teknologi keuangan agar bisa membantu mengelola uang, bukan justru bikin kita kehilangan kendali, kayak yang tadi kita sebutin.
3: Oh iya, untuk mengendalikan pertama di teknologi sendiri, bagaimana kita melakukan sebuah Randan, ibaratnya Randan ataupun Jat. Kalau di saya sendiri sih, kadang saya ada waktu khusus bagaimana saya main handphone ataupun melakukan teknologi. Kebetulan saya kan sudah berkeluarga, kami berdua kan sama-sama bekerja. Jadi pada saat tertentu kami di rumah itu emang tidak megang handphone. Itu merupakan salah satu cara untuk membatasi diri saya, bagaimana saya bisa bercakrama ataupun ibaratnya berdiskusi. Jadi terkadang saya sama istri saya juga banyak berdiskusi bagaimana sih perencanaan kita, bagaimana sih kedepannya. Tentu kan apalagi sekarang ini budgetnya keluarga, mau liburan, pesawatnya sudah berapa, ini berapa, segala macam. Jadi tentu kami berbicara tentang teknologi atau investasi tersebut, kami lebih enaknya berdialog langsung. Okay. Jadi teknologi itu ada beberapa saat yang dimana kita harus tidak menunda lah, menunda untuk menggunakannya. Jadi seperti waktu jam istirahat, waktu jam kerja, bukannya itu juga bisa kita gunakan. Mengapa bisa digunakan? Itu bisa membantu kita. Namun kita harus melihat lagi bagaimana teknologi itu bisa kita manfaatkan. Salah satu hal yang sering sekarang ini juga sangat berbahaya, kita harus berbahaya ibaratnya kita bagaimana kita teknologi ini sekarang kan banyak nih, yang salah satunya penyadapan ataupun hoak-hoak muncul, dan kita harus bisa menyaringnya, memfilter bagaimana informasi yang kita terima itu benar ataupun informasi yang kita berikan itu benar atau salah. Itu bisa kita lakukan melalui teknologi. Namun itu tadi, kalau dari sense saya sendiri sih, bagaimana kita bisa membuat sebuah jadwal khusus, bagaimana sih kita menggunakan handphone ataupun bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena tidak dipungkiri semakin tingginya zaman saat ini, kita untuk berdiskusi ataupun berdialog saja antar sesama orang ini pasti akan berkurang. Karena itu tadi, bahkan kita ngopi shop pasti tidak lepas dari handphone. Nah, salah satu kadang hal yang beberapa sahabat saya sendiri, kami kadang ada jadwal kumpul teman-teman kuliah tuh kami tidak no handphone. Salah satunya itu tadi untuk meet-time, bagaimana kami berdiskusi lagi atau bercerita lagi bagaimana sih mengenang masa pada saat kami kuliah, seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang saya lakukan untuk membatasi teknologi. Bukannya kita tidak ingin update kepada teknologi, namun kita menempatkan bagaimana teknologi itu sebagaimana tempatnya, kalau dari saya sih.
1: Iya, benar ya teman pro 2, semakin kita dekat atau megang handphone terus, semakin kadang hilang saldo kita, kayak terbang kemana gitu. Kita beralih ke Kak Gede. Kak Gede, kita tuh sering ya, misalkan main handphone itu sering dapat pesan OTP atau pin password atau bahkan data pribadi atau kayak link buat ngeklik. Apa sih yang harus dilakukan? Mungkin banyak teman pro 2 yang nggak tahu sama sekali, dan apa yang harusnya jangan dilakukan.
2: Oke, ini terkait itu ya, cyber security. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman punya password, kemudian juga OTP, OTP itu kan one time password. Jadi jangan pernah sesekali membagikan password teman-teman ke orang lain, even itu pasangan yang belum sah, misal pacar gitu. Jangan pernah teman-teman kasih email dan password teman-teman ke pacar teman-teman gitu. Bukan untuk curiga ke pasangan masing-masing ya, tapi ini penting banget teman-teman. Kalau sewaktu-waktu amit-amit teman-teman berpisah, takutnya nanti data teman-teman itu disalahgunakan. Kemudian juga sebisa mungkin jangan menyimpan foto bersama KTP kayak gini nih, misal. Nah ini KTP nih kan pegang kayak gini. Jangan.
1: Emang ada orang nyimpan gitu kak?
2: Sometimes ada kak.
1: Wow.
2: Gitu. Jadi itu salah satu hal dasar yang mungkin teman-teman harus tahu gitu. Karena kalau sewaktu-waktu amit-amit data teman-teman bocor atau HP-nya hilang dan ditemukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, foto yang teman-teman bareng KTP itu bisa digunakan untuk pinjol dan hal-hal negatif yang sangat akan merugikan teman-teman ke depannya gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian kalau teman-teman punya mobile banking atau juga email, itu mungkin boleh di-update yang namanya passwordnya atau pinnya itu boleh di-update sesekali, misal kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, memitigasi yang namanya kebocoran data itu tadi. Sederhananya sih kayak gitu ya kak.
1: Iya, gitu. Itu kadang kita lupakan ya teman pro 2 buat memitigasi password ya.
2: Betul,
1: iya,
2: mengganti password.
1: Iya teman pro 2, kita move ke Kak Anas lagi. Nah sekarang tuh banyak ya Kak Anas investasi yang dilakukan lewat aplikasi dan media sosial. Apa sih yang harus dipahami anak muda sebelum memutuskan buat berinvestasi?
3: Sebelum kita berinvestasi, saya sarankan terlebih dahulu kita mengenal dahulu kita mau investasi di mana. Misalnya nih, kita ingin investasi di emas, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih fluktuasi emas, apa sih aplikasi yang dimiliki oleh emas. Salah satunya kan saat ini kan ada nih yang namanya pegadaian. Pegadaian sendiri itu ada loh aplikasinya, namanya Tring. Nah di dalam Tring itu terdapat jual beli emas. Nah itu merupakan salah satu hal yang wajar dan kita bisa mengetahuinya. Kalau kita ingin mencek validasinya, kita bisa langsung ke pegadaian. Nah itu merupakan salah satu langkah kita untuk mengantisipasi investasi apa yang kita ingin lakukan. Jadi teman-teman kalau ingin investasi, kenali terlebih dahulu investasi apa yang ingin teman-teman lakukan. Lalu teman-teman coba cari informasi apakah investasi itu baik dan legal. Dan salah satunya adalah investasi itu apakah ada bentuknya fisiknya. Namun tidak dipungkiri juga ada yang tidak berbentuk fisik, namun dia bisa saja dia ilegal ataupun non-ilegal. Nah itu salah satunya hal yang lanjutnya bisa kita lakukan adalah melakukan cek validasinya di situs OJK. Salah satunya seperti itu. Jadi untuk melakukan investasi kita harus mengetahui dulu kita ingin investasi di apa dan apa investasi yang cocok untuk diri kita. Kan ada di dalam investasi itu ada dikenal istilah low, moderate, ataupun high. Jadi bagaimana kita investasi itu ada yang namanya risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Untuk risiko rendah sendiri salah satunya itu tadi emas. Emas tadi termasuk salah satu risiko rendah karena itu tadi fluktuasi emas sendiri dia kalau turun tidak langsung habis, tidak langsung habis banyak ibaratnya. Kalau di sedang dia ada tabungan, reksadana. Termasuk sedang, kenapa sedang? Dia untuk naik turunnya di dalam batas normal paling ya 1.000, 2.000, 50.000 dan seterusnya. Lalu yang paling high itu adalah saham. Saham dan Bitcoin. Saham sendiri kalau dibandingkan dengan Bitcoin sendiri, kalau saham dia masih ada batas wajar ataupun ada istilah batas atas batas bawah kalau kami bilang. Nah di batas atas batas bawah itu dia ada minim, kalau di sebelumnya itu ada 20%. Misalnya nih jadi teman-teman punya 10.000, 20%-nya bisa hilang nih. Jadi bisa hilang 8.000 misalnya. Jadi masih sisa 8.000 karena 20.000-nya bisa hilang dan itu dalam 1 hari. Dan itu bisa berlanjut di 2-3 hari ke depan. Nah itu makanya saham ditempatkan dalam risiko yang high. Selanjutnya ada Bitcoin. Bitcoin ini tidak ada batas atas, tidak ada batas bawah. 10.000 bisa kita tabungan Bitcoin dan bisa juga hilang dalam sekejap. Nah itu tadi. Makanya teman-teman sebelum berinvestasi, teman-teman harus mengetahui dahulu investasi apa yang ingin kita lakukan. Dan itu justru disesuaikan dengan kondisi teman-teman, karena teman-teman sendiri lebih memahami bagaimana sih investasi yang ingin kita coba ataupun kita awali seperti itu.
1: Oke, tapi kalau di Kalimantan Kalimantan Tengah sendiri tuh ada pendampingan gitu nggak kak? Misalnya kayak teman-teman OJK, kan ada orang yang mungkin sekali paham lewat YouTube, tapi ada juga yang mereka memang harus benar-benar di coaching gitu, ada nggak kak?
3: Kalau saat ini sih mungkin kita komunitas, makanya salah satu OJK, peran OJK sendiri adalah dengan mengembangkan komunitas yang link ini tadi, literasi dan inklusi keuangan, dengan harapan itu tadi edukasi itu tidak terputus hanya dalam satu kali, namun kita akan melalui berkelanjutan. Dan salah satunya kami pasti akan melakukan kolaborasi seperti di, kalau di saham itu ada yang namanya Bursa Efek Indonesia, khususnya di cabang Kalimantan Tengah, di provinsi Kalimantan Tengah itu ada BKP Kalimantan Tengah. Dan situ kami bisa kolaborasi, salah satunya saya ataupun Gede melakukan edukasi ke teman-teman, baik itu di kampus, di daerah, di ibaratnya di perkotaan ataupun di kantor ataupun di dinas ataupun di pedesaan. Itu kami lakukan edukasi baik itu saham maupun hal lain, dan kami lakukannya kontinu, jadi secara berkelanjutan. Dan bukan hanya begitu saja, di kampus sendiri itu ada yang namanya sekarang, kalau dulu, kalau di saya dulu saya pernah ikut tuh KSPM, kurang tahu sih kalau di saya, jadi kelompok studi pasar modal. Jadi di kampus sendiri sekarang ada loh komunitasnya terkait saham itu tadi, KSPM, dan itu di bawah Bursa Efek Indonesia dan juga di bawah kampus-kampus. Bahkan kalau saya cek sekarang di sekolah aja ada sudah. Itu bukan, jadi salah satu hal yang dilakukan sekarang itu tadi, bahkan untuk sekolah menengah atas kayaknya SMA itu sudah mulai ada GIB, kalau nggak salah, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Namun dia itu tadi dalam lingkup sekolah, dan itu tadi salah satunya sebagai upaya kita mengedukasi bahwa pasar modal itu bisa dilakukan dari sejak awal lah ibaratnya, sejak yang penting kita punya KTP, karena salah satu pembukaan rekening adalah punya KTP itu tadi.
1: Oke, kalau komunitas link sendiri ke Gede itu terbuka untuk umum kah?
2: Oke, ini kebetulan banget ya. Komunitas link itu baru aja kemarin tutup open recruitmentnya. Jadi kalau link sendiri, komunitas link itu dia keanggotaannya terdiri dari mahasiswa semester 3 minimal kak, sampai semester 8.
1: Oh berarti saya nggak bisa gitu ya?
2: Bisa.
1: Sudah bekerja nggak bisa ya?
2: Tapi kalau mau ikut kegiatannya ya monggo saja gitu. Aku sedikit menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mas Anas terkait belajar investasi, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang ada di rumah. Jadi Bursa Efek Indonesia itu dia menyediakan yang namanya SPM Mas ya, Sekolah Pasar Modal. Nah itu dia bisa dilaksanakan secara offline dan online. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin ada di Palangkaraya dan ingin mengikuti kegiatannya, teman-teman boleh follow Instagramnya Bursa Efek Indonesia Kalimantan Tengah atau BKalteng. BEI Kalteng B.
1: B. Okay.
2: Yes, itu. Jadi nanti di situ biasanya ada tuh informasi terkait jadwal SPM-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau datang offline langsung ke kantornya bisa, mau mengikuti online juga bisa gitu.
1: Iya, ini kayaknya mewakili teman-teman Pro 2. Apa aja benefitnya biasanya, Kak?
2: Benefitnya mengikuti SPM.
1: Iya.
2: Oke, yang pertama teman-teman akan belajar terkait investasi, itu pasti ya. Kemudian kalau buat teman-teman yang memang nol banget soal investasi dan teman-teman belum punya rekening saham, nanti juga akan dibantu untuk membuka rekening saham, Mas ya.
3: Iya.
2: Yep. Baik dari perusahaan sekuritasnya, kalau di BEI Kalteng sendiri itu ada tiga kalau salah.
3: Iya, tiga.
2: Ada Pintrako, kemudian ada Kisi dan juga ada RHB gitu. Jadi buat teman-teman yang mau informasi lebih lengkapnya, boleh kunjungi Instagram BEI Kalteng.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi promosi nih.
1: Berbakat ya ternyata. Nah, berdua kita bakal break, nanti kita akan masuk ke segmen terakhir. Nggak terasa ngobrol udah hampir 1 jam, dan buat kamu karena masih ada nih waktunya, boleh banget buat bertanya ke hotline kita di 0811 523 924.
4: Muda Kreatif.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
6: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
7: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
6: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
7: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
6: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
7: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
5: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
8: Muda kreatif.
9: Obrolan 2, baik lagi di obrolan muda kreatif. Ngomongin tentang cerdas keuangan di era digital bareng sama teman-teman OJK penggerak duta literasi keuangan atau OJK peduli ya kak ya.
10: Betul.
9: Iya, berarti kakak ini harus mengedukasi dalam jangka waktu yang terus menerus ya tadi kata kak Anas ya. Iya buat betul. Masyarakat gitu sampai kapan kalau kak gede sendiri?
10: Nggak ada batas sih kayak namanya kita mengedukasi. Lebih ke tanggung jawab moral aja sih sebenarnya.
9: Iya benar.
10: Karena kita juga di anggota link kan memang fokus kita adalah mengedukasi masyarakat.
9: Betul.
10: Terlebih kami kemarin berdua Asungkar kami dapat awarding kami sebagai duta literasi, jadi memang punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat.
9: Wah, ada nih kak pertanyaan dari Dito, pertanyaannya aku suka banget. Kak, sekarang nih banyak banget teman-teman aku salah satunya suka pamer keuntungan investasi di media sosial.
10: Okay.
9: Gimana caranya kita tahu mana informasi investasi yang benar dan mana yang cuma bikin kita FOMO aja?
10: Nah, cakep.
9: Iya, siapa nih?
10: Dari aku dulu kali macam sih, ntar macam sampein. Jadi kalau yang namanya investasi itu kita sangat dilarang untuk FOMO atau ikut-ikutannya. Jadi kalau mau investasi, tadi Mas Anas juga udah bilang, kemarin kita juga sering sampaikan bahwa ingat yang namanya 2L, legal dan logis. Cek legalitasnya, apakah dia terdaftar atau tidak, apakah dia terawasi oleh OJK atau tidak gitu. Kalau dia tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK, itu otomatis ilegal atau investasi bodong. Kemudian juga yang kedua adalah logis, dia imbal hasilnya harus masuk akal. Jadi gak ada yang namanya investasi itu yang langsung nawarin untung yang besar. Gitu. Yang namanya investasi dia prinsipnya adalah high risk high return. Kalau mau untung besar maka risikonya juga besar, kalau untungnya kecil risikonya juga kecil gitu. Jadi kita gak boleh yang namanya FOMO dan ikut-ikutan gitu. Kita ngelihat nih ada influencer yang nawarin investasi yang untungnya langsung jret banyak gitu. Nah itu harus hati-hati. Kita harus verifikasi dulu apakah ini investasinya ilegal atau enggak ya gitu. Sama nih biasanya kalau teman-teman Pro 2 dimasukin ke grup-grup di Telegram itu kan biasanya banyak ya.
9: Oh, banyak
10: nomor
9: sekali.
10: Kita bocor terus dimasukin ke dalam grup investasi. Nah, itu jangan percaya teman-teman. Karena biasanya yang orang-orang yang di dalam grup dan dia motoin lagi ngambil uang itu adalah oknum-oknum mereka juga gitu. Hmm. Jadi jangan mudah tergiur. Soalnya aku ada nih teman dekat, Kak. Teman dekat, teman magang dulu di OJK dan dia juga tertipu. Jadi yang ngelihat katanya penawaran investasinya
9: bagus.
10: Setor ya, setor 1 juta nanti 1 minggu akan dapat 2 juta. Artinya kan 2 kali lipat ya. Dan itu sudah enggak logis banget. Dan dia waktu itu karena dia belum paham literasi keuangan, dia belum paham investasi yang benar tuh yang gimana sih. Jadi dia ikut-ikutan tuh. Alhasil 1 jutanya hilang lah. Begitu. Jadi teman-teman harap berhati-hati kalau mau investasi, cek dulu legalitasnya dan pastikan investasi yang ditawarkan itu logis. Begitu.
9: Iya, kalau versi Kak Anas ada tambahan?
0: Ya, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, jadi sebelum sebenarnya pamer itu sendiri itu boleh. Cuma itu tadi kita harus melihat apakah aplikasi yang dia gunakan itu sesuai dan apakah itu masih dalam batas logis itu tadi. Misalnya nih, kita kan investasi mungkin jual beli emas nih. 1 gramnya kan dulu saya pernah beli di 1 gram emas itu 500.000, sekarang kan hampir 2 juta nih. Berarti kan itu terbukti bahwa ada peningkatan ataupun return. Nah, pada saat kita mungkin itu screenshot, nah itu mungkin bisa kita akui bahwa investasi emas itu baik. Namun itu tadi kita harus perlu melakukan pengecekan terhadap legalitasnya. Apakah yang dia foto ataupun dia dokumentasikan tadi, apakah benar aplikasi nyata? Dan kita harus bisa memastikan logis. Dalam artian ini, seperti ini ya, seperti dibilang sebelumnya, dia menawarkan imbal hasil hampir 100% nih. Dari 1 juta tiba-tiba seminggu menjadi 2 juta itu sangat tidak mungkin. Bahkan keuntungan tabungan saja, kami memberi suku bunga itu aja 1 tahun itu cuma 1,5% tabungan. Nah, itu merupakan salah satu hal ataupun batas ukur. Mungkin batas ukur yang lain kita bisa lakukan adalah kita ambil suku bunga dasar itu di kisaran 3-4%, itu masih dalam batas wajar. Dia lebih dari itu bisalah 5-6%. Kalau di atas sudah 15-20% itu perlu kita waspadai apakah benar investasi itu legal ataupun logis. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengeceknya tadi. Jadi jangan pernah. Sebenarnya itu bisa menjadi salah satu hal ataupun cambuk bagi diri kita sendiri. Kita melakukan investasi itu, kita melihat bagaimana dasarnya dalam kita berinvestasi, seperti itu.
9: Iya, jadi makin gede penawarnya makin berhati-hati ya dalam Pro 2, itu bukan malah makin tergiur. Karena kita biasanya kalau misalkan udah mendaftarkan diri terus kita belum tahu benar-benar tereduket dengan instrumen yang kita gunakan, yang ada malah kita yang menerima kerugian ya Kak, kalau belum benar-benar mempelajari sebelum melakukannya. Nah, sekarang ke Kak Gede. Menurut Kak Gede, mana yang lebih penting bagi pemula, apalagi anak muda, punya uang yang banyak untuk mulai investasi atau punya pengetahuan yang cukup dulu sebelum mulai berinvestasi?
10: Oke, dua-duanya penting, tapi yang lebih penting adalah kita teredukasi dulu ya.
9: Okay.
10: Jadi kita harus paham dulu ketika mau berinvestasi, pastikan legal logisnya, barulah kemudian kalau memang teman-teman sudah teredukasi, baru nanti teman-teman boleh melakukan investasi gitu. Kalau buat teman-teman yang mau belajar, tadi udah disampaikan, teman-teman bisa ikut SPM-nya dari Bursa Efek Indonesia. Itu adalah kelas rutin dan gratis.
9: Tis.
10: Jadi teman-teman bisa ikut di situ tuh kalau mau belajar investasi. Jadi yang paling penting, investasi itu penting, tapi belajar sebelum investasi, melakukan investasi itu jauh lebih penting.
9: Kak Anas, aku kemarin baru aja baca artikel kalau di tahun 2026 kita tuh ada penyakit baru namanya GAS atau Gerd Acquisition Syndrome. Jadi di mana misalkan

0: kembalikan kepada diri kita sendiri. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita menentukan kegiatan yang kita lakukan itu apa sih yang ingin kita ambil sebenarnya? Salah satunya itu tadi investasi juga. Kalau kita investasi itu kita ingin mendapatkan untungnya atau hanya ingin mencari ikut-ikutan temannya, teman kita untuk investasi, misalnya teman kita rajin investasi saham, kita ikut nih investasi saham. Namun kita tidak memikirkan bagaimana di belakangnya, apakah dia menguntungkan apa dia tidak. Jadi tetap semua itu tetap kembali kepada diri kita, namun bagaimana kita membatasi diri kita, apa sih tujuan kita awalnya mengikuti sebuah kegiatan tersebut. Jadi kalau saran saya sih, sebelum kita melakukan sebuah kegiatan, kita perdalam terlebih dahulu apa sih tujuan kita, kita luruskan niat kita, apa sih yang ingin kita capai dari kegiatan yang kita lakukan tersebut.
1: Oke, esensinya lebih penting ya kak.
0: Iya.
1: Kalau kak Gede nih kayaknya aura-auranya sama kayak Amala ya, suka FOMO. Gimana nih kak Gede, mungkin ada tips buat teman berdua juga?
2: Aku sih sepakat ya sama yang dibilang Mas Anas, kita lebih ke tujuan kita untuk, misal kalau mau lari itu yang dicari apanya gitu. Jadi supaya kita bisa menghindari yang namanya FOMO tadi. Kalau kita tujuan lari adalah untuk FOMO, ya gak usah ngapain lari gitu. Mending kita ke kafe terus kita foto, udah gitu aja. Ngapain kan gitu, gak usah ikut-ikutan deh. Kalau cuman kalau kita memang lari tujuannya untuk sehat, kita gak harus beli sepatu yang mahal. Kemudian kita gak harus beli kacamata yang mahal. Gak harus nyewa fotografer untuk motoin, kita gak harus. Jadi ya udah, pakai sepatu yang ada, yang penting itu sepatu lari bukan pantopel ya. Itu kemudian pakai baju training udah lari gitu.
1: Kalau Amala sih teman produk, biasanya yang bikin kita kecenderungan kena penyakit itu kan media sosial, contohnya Instagram ya. Betul. Suka pamer. Itu kadang aku hapus teman produk aplikasinya atau aku deaktif gitu untuk menekan keinginan impulsif itu tadi. Karena perempuan tuh punya penyakit kak, biasanya sebelum tidur tuh check out gitu. Check out dulu baru bisa tidur. Kalau cowok gitu juga gak sih?
2: Enggak
1: ya kayaknya ya, tergantung ya.
2: Tergantung, okay. Baik lagi pribadi masing-masing.
1: Iya, nah teman produk, gak terasa kita udah hampir aja di penghujung acara. Sebelum Amal akhiri, boleh nih kak Gede atau kak Anas mungkin ada pesan penutup buat teman-teman Pro 2 kita. Ini udah September, harusnya resolusi 2026 tentang keuangannya tercapai ya. Atau enggak, paling enggak ada hilalnya gitu.
2: Betul.
1: Boleh nih pesannya ke Gede atau ke Anas dulu?
2: Mas Anas monggo. Oh,
1: ya. Silakan.
0: Mungkin kalau dari saya sendiri, untuk pengelolaan keuangan sendiri itu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka kita lebih paham apa sih yang akan kita menjadikan sebuah tujuan kita, dan itu bagaimananya, itu adalah tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola keuangan kita secara bijak, mandiri, dan finansial. Tentu tujuan utama kita dalam mencari sebuah pekerjaan ataupun kehidupan adalah financial freedom. Namun financial freedom sendiri tidak bisa datang begitu saja. Itu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan dengan cara menyisihkan tabungan kita, bukan menyisakan tabungan kita.
1: Keren banget.
2: Sepakat.
1: Kalau Kak Gede?
2: Okay, in this situation ya teman-teman Pro 2, karutlah di mana-mana, kemudian asap di mana-mana. Selain kita harus jaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kita juga harus jaga yang namanya kesehatan dompet kita masing-masing. Gitu. Jadi buat teman-teman Pro 2, khususnya yang generasi muda penerus bangsa ini ya, jangan mudah tergiur yang namanya investasi yang imbal hasilnya besar tapi dia tidak masuk akal. Dan jangan coba sesekali nyoba yang namanya judol. Itu bahaya banget teman-teman. Setuju. Jangan pernah terjerat yang nama judol, karena itu bukan cuman merugikan diri kita sendiri tapi juga orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua kita. Banyak banget Kak Amala, Mas Anas, berita-berita yang belakangan ini ya, tren jadi dia terjerat pinjol, terjerat judol, akhirnya dia mendahului takdir Tuhan. Gitu, membeli, ya itulah ya pokoknya. Itu jadi teman-teman jangan sampai terjerat yang namanya pinjol, judol, dan lain-lain, hal-hal negatif lainnya. Mari jadi generasi muda yang melek finansial dan cerdas finansial. Gitu Kamala.
1: Wah, luar biasa sekali, cerdas-cerdas sekali bintang tamu kita siang hari ini ya teman Pro 2. Kalau dulu mungkin anak muda diminta menghindari narkoba, obat-obatan terlarang. Kalau sekarang aplikasi-aplikasi seperti judol pun juga bisa merusak satu keluarga ya. Banyak sekali berita-berita miring yang kita dengar di luar sana. Oke teman Pro 2, itu dia tadi obrolan muda kreatif tentang cerdas keuangan di era digital, bijak mengelola uang, aman menghadapi dunia digital. Terima kasih banyak buat Kak Anas dan Kak Gede.
2: Terima kasih.
1: Iya. Di tengah karhutlah seperti ini masih tetap mengedukasi masyarakat.
2: Siap.
1: Walaupun di luar masih menguning kah Palangkaraya atau udah
2: sangat kuning.
1: Oh, masih kuning.
2: Bahkan udara di Palangkaraya ini kayaknya jauh lebih buruk kepada di Jakarta, Mas Anas. Kita kemarin baru pulang dari sana. Wah, terkejut sekali. Dari atas seperti ya, tempat Padahal di bawah sebenarnya itu nggak mendung.

0: asapnya menghitam kan di atas.
1: Iya benar-benar benar-benar. Kita kemarin sempat battle ya sama Jakarta karena langit Palangkaraya yang biru, tapi yes, ternyata ini tiba-tiba kita dibalik.
0: Pindah nih, pindah ke sini ya. Jadi jaga kesehatan masing-masing.
1: Iya benar, Kanus kegede juga. Oke deh, dalam Pro 2 intinya jangan kemana-mana, nanti next kita bakal undang mereka lagi. So tetap stay tune di Pro 2, teman yang terbaik kamu, tetap di Santai Siang. Bye bye semuanya. Muda Kreatif.

0: itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.
3: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
4: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
5: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
4: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Memuja.

Ya bro, juga teman yang terbaik kamu masih di Santai Siang bareng sama Amala ya. Anyway teman bro juga, sekarang udah pukul 13, waktunya kita hadirkan informasi olahraga. Kali ini informasi olahraga pertama datang dari Tunggal Putra Indonesia. Ada Jonathan Christie yang enggan terlena dengan status peringkat 1 dunia setelah memetik hasil mulus di awal China Master 2026. Jojo panggilan akrabnya juga menang strike game di babak pertama China Master tahun ini atas kontra wakil Malaysia Lee Jung Hao dengan skor 21-17, 21-19 di Shenzhen Arena Shenzhen pada hari ini ya teman pro 2. Status peringkat pertama pada nomor tunggal putra juga menjadikan Jojo sebagai unggulan pertama di kompetisi BWF Super 750 tersebut. Kemudian bicara soal pertandingan, atlet 28 tahun ini juga mengaku masih perlu beradaptasi dengan kondisi arena. Penyebabnya, lanjut Jojo, adalah dinamika di lapangan saat lawan mengubah pendekatan dalam mengendalikan shuttlecock gitu. Peraih medali emas Asian Games tahun 2018 itu juga sempat tertinggal lebih dulu di game pertama, bahkan di game kedua atlet jebolan PB Tangkas itu juga harus membalikkan keadaan setelah melawan dengan skor unggul 4-0. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, masih di informasi olahraga lainnya.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hibur sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia.

0: umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
1: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri, usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
0: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
1: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.

Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu masih bareng sama Amala di sini ya, kita ada di informasi olahraga. Berikutnya teman Pro 2, Mariano Peralta menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung atas Manila Digger pada playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2 tahun ini. Meskipun demikian, penyerang asal Argentina itu memilih merendah usai laga. Gol sematawayang Peralta juga lahir di menit ke-89 menjelang laga di Stadion Si Jalak Harupat hari Senin kemarin ya, itu udah berakhir. Katanya ia menuntaskan umpan sundulan dari Bergunho di dalam kotak penalti lewat sontekan yang tak mampu dihalau kiper Manila Digger. Gol itu memastikan Persib menang tipis dengan skor 1-0 sekaligus melangkah ke fase grup ACL 2026-2027 teman Pro 2. Penampilan impresif Peralta juga membuatnya dinobatkan sebagai man of the match dalam laga ini. Meskipun begitu, ia tetap menegaskan kemenangan itu merupakan hasil kerja keras seluruh tim, bukan semata kontribusi individu saja. Dan usai memastikan tiket fase grup, Persib kini harus bersiap menghadapi lawan-lawan berat di grup E ACL 2. Maung Bandung tergabung bersama FC Seoul, Korea Selatan, dan juga Melbourne Victory dari Australia, dan The Chong Vital FC dari Vietnam. Peralta juga menilai ketiga calon lawan itu bukan tim sembarangan, mengingat ACL 2 memang diisi klub-klub kuat dari berbagai kawasan di Asia. Dan Persib dijadwalkan akan mengawali perjalanan di fase grup dengan melewat ke markas FC Seoul di Seoul World Cup Stadium pada 16 September mendatang. Jangan kemana-mana, dan informasi tadi sekaligus menutup informasi olahraga kita di Santai Siang kali ini. Habis ini Amal bakal nemenin teman Pro 2 bareng sama informasi hiburan. Tetap santai-santai aja ya teman Pro 2, bareng sama playlist kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hasan, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming, testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati, itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Untung kamu ingetin, hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

yang terbaik kamu bareng sama Mala di sini. Kali ini kita udah ada di informasi hiburan, teman Pro 2. Jadi film Avengers Endgame Encore dipastikan akan menjadi penghubung cerita dan jembatan sebelum memasuki pertarungan kolosal baru Marvel Cinematic Universe atau MCU, Avengers Doomsday, pada Desember 2026. Sutradara Endgame Joe dan Anthony Russo ini mengkonfirmasi hal ini setelah trailer Endgame Encore dirilis pada tanggal 25 Agustus kemarin, sebelum nantinya filmnya akan tayang tanggal 25 September di bulan ini. Berarti 24 hari lagi ya, teman Pro 2. Hollywood sendiri reporternya menyebutkan dengan durasi 185 menit, film ini itu akan memuat sekitar 4 menit rekaman tambahan dan menyertakan cuplikan singkat Avengers Doomsday. Dan katanya footage itu juga diduga akan berisi sejumlah adegan yang semula menjadi cerita asli penulisan Endgame yang konon jauh lebih brutal dibandingkan yang tampil pada tahun 2019. Meskipun cuma 4 menit dan masih dirahasiakan detailnya, ada sejumlah asumsi yang mungkin menggambarkan footage tambahan yang akan muncul dalam Avengers Endgame Encore dan sebagai jembatan ke Doomsday. Dan jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terupdate hiburan. Tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ini jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program ngobrol malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena

Om Radio, enak banget dengerin lagunya I'm I Hack Rain dari Queen XGII ya di santai siang kali ini. By the way, teman Radio, kita masih ada di informasi hiburan. Kali ini film Hungry Ghost Festival itu juga merupakan film komedi horor terbaru teman Radio. M5V Features memperkenalkan film komedi horor terbaru berjudul Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Lapar yang akan disutradarai oleh Imam Darto dan dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 26 November tahun 2026. Pengumuman ini juga disampaikan MVV Pictures melalui akun Instagram resminya pada hari Senin tanggal 31 Agustus. Rumah produksi itu juga sekaligus merilis tampilan awal film yang memperlihatkan karakter dan juga suasana cerita. Jujur aja ya teman Pradua, semenjak dirilis poster dan juga pemain-pemainnya, Amal tuh gak sabar banget pengen nonton. Karena dari cast aktor dan aktrisnya ini kocak-kocak banget sih teman Pradua. Kayaknya vibes-nya lebih ke komedi dibandingkan ke horornya. Cuman kita nantikan aja ya. Jadi film ini katanya akan memasukkan cuplikan tradisi Tionghoa ke layar lebar. Makin penasaran teman Pradua. Apalagi film ini juga dibintangi ada Fajar Nugra, Aci Resti, dan Andy Arfian sebagai tiga pemeran utama. Ada Arla Ailani dan juga Arvino juga turut bergabung dalam jajaran pemain yang mengisi cerita. Informasi tadi teman Pradua dilansir dari rri.co.id. So buat kamu yang pengen tahu informasi terupdate bisa unduh aja atau buka website kita di RRI News.

0: telepon sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
0: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas. Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota.

lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Yong ini berperan sebagai Suster Chen Jiangmi pada musim pertama drama medis populer, padahal kita suka banget sama aktingnya. Itu ternyata harus mengundurkan diri gara-gara adanya kontroversi yang terjadi, teman Pro 2. Ini menjadi berita yang sangat sedih sekali sih, tapi sekaligus jadi pembelajaran juga buat kita semua untuk tidak oversharing kemanapun dan seperti apapun. Dan informasi tadi hiburan sekaligus menutup hiburan kita di Santai Siang kali ini, masih bareng sama Mala tentunya. Thank you banget udah nemenin aku dari pukul 10 di segmen Santai Siang. Habis ini kita bakal beralih ke Sore Ceria. Taman Pro 2 bakal ditemenin sama Jen Catherine. Aku Amala pamit undur diri dan

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
2: Betul banget. Ingat, lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.
3: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
4: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sampai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, 1 Agustus tahun 2026. Info pertama datang dari Majelis Adat Dayak Nasional, ajak warga Dayak jaga Kalimantan di tengah ancaman karhutlah. Mengeluarkan surat imbauan nomor 566 tahun 2026 terkait kekeringan ekstrim dan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah berlangsung hampir 6 bulan. Masyarakat dilarang keras membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah terbuka maupun melakukan aktivitas pembakaran hutan lahan. Majelis Adat Dayak juga mendorong para pemangku adat untuk menggelar ritual memohon hujan seperti ritual mulang kangkanong dan kanjan serta mengadakan doa bersama lintas agama. Dan tokoh adat menegakkan hukum adat secara tegas bagi pelanggar serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB, dan Manggal Agni untuk memantau titik panas. Info selanjutnya datang dari dunia hiburan di mana Sofia Katzay absen dari tur Eropa dan Inggris Raya demi fokus pemulihan. Sofia sedang menjalani masa hiatus sementara untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya. Agensi Hype Giffen menegaskan bahwa kesehatan jangka panjang para artis adalah prioritas utama dan berkomitmen menyediakan dukungan penuh bagi Sofia selama pemulihan. Info terakhir datang dari perfilman, teman Pro 2, di mana film Rumah Singgah angkat perjuangan dan persahabatan para pasien kanker. Film drama Indonesia terbaru berjudul Rumah Singgah menceritakan kisah perjuangan, persahabatan, dan harapan para pasien kanker. Mengisahkan seorang atlet lari muda, yaitu Carla, yang terpaksa merubah jalan hidupnya setelah didiagnosis kanker tulang di sebuah rumah singgah yang dikelola Bu Andin. Carla menjalin persahabatan dengan sesama penghuni, Lucky, Tony, dan Pika, yang saling menguatkan dalam menghadapi penyakit mereka. Disutradari oleh Dion Sunuprastowo dengan naskah yang ditulis oleh Calvin Jayhadi, Raditya Kurnia, dan Ariel Wibianto. Demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

melestarikan adat dan budaya Dayak, sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian Dayak.

kerajinan lokal serta kuliner khas Muru Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Muru Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Muru Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Muru Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore nih. Jen nyapa teman Pro 2 lagi ya, setelah satu hari gak ketemu sama Jen ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 di luar sana, gimana nih kabarnya untuk sore hari ini ya? Semoga teman Pro 2 tetap dijaga kesehatannya ya, dikala cuaca sedang tidak baik-baik saja nih teman Pro 2. Buat kamu nih yang kangen sama suara Jen, tenang aja, Jen bakal nemenin teman Pro 2 dari jam 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2, dengan info-info serta nanti kita hadirkan musik-musik yang bakal nemenin sore hari kamu ya, khususnya di hari ini tanggal 1 September 2026 di bulan yang baru ya teman Pro 2. Untuk kalau soalin ngomongin awal bulan ya, biasanya udah pada gajian ya teman Pro 2, gimana nih? Udah pada belanja belum nih, atau yang gajiannya masih seminggu lagi? Ya bersabarlah teman Pro 2, karena ya kita nggak tahu ya jadwal-jadwal yang seperti itu datangnya bisa telat dan bisa tepat waktu nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 tenang aja, di sini dalam waktu 60 menit ke depan Jen bakal hadirkan info update ya di musik ya teman Pro 2, ataupun nanti hiburan juga yang bakal Jen sampaikan ke teman-teman Pro 2 pada sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Teman berdua masih sama Jen di sore ceria ya, dengan info musik dan hiburan pada sore hari ini, teman berdua. Jen mau nanya nih, siapa yang sebelumnya pernah ngefans atau misalnya tahu aja nih dari dunia K-pop, yaitu Heart to Hearts. Bener gak ya nyebutnya? Ada nih info dari dunia hiburan, yaitu Carmen Heart to Hearts main ke KBRI dapat apresiasi dan pesan dari duta besar. Wah, kalau ngomongin soal Carmen ya, ini Carmen ini adalah sosok yang cantik banget dan udah mirip banget kayak orang Korea ya, saking gak bisa ngebedain muka Indonesianya. Carmen mendapat apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Seoul, Cecep Herawan, atas kerja keras dan berbagai capaian yang diraihnya sebagai idol K-pop asal Indonesia. Lalu, idol bernama lengkap Nyoman Ayu Carmenita itu resmi debut sebagai anggota girl group K-pop Heart to Hearts pada 24 Februari 2025 ya. Ia tercatat juga sebagai idol asal Indonesia pertama yang berada di bawah naungan SM Entertainment. Dalam kesempatan tersebut, Cecep turut menyampaikan pesan kepada Carmen untuk terus berkarya dan membawa nama baik Indonesia selama berkarir di Korea Selatan. Dan kita juga tahu ya, teman berdua, Carmen ini dengan parasnya yang begitu cantik dan dia juga ada di agensi yang paling bergengsi ya, yaitu SM Entertainment. Siapa sih yang gak tahu ya, teman berdua. Dan untuk Carmen sendiri ini juga dapat banget dukungan dari masyarakat Indonesia, fansnya, dan dari Duta Besar Republik Indonesia di Seoul, teman berdua. Dan penghargaan yang diberikan berdasarkan voting penggemar itu menjadikan Carmen sebagai perempuan Asia Tenggara pertama yang memenangkan Female Solo Popularity Award. Ia juga tercatat sebagai idol K-pop generasi kelima pertama yang meraih penghargaan tersebut. Carmen berhasil mengalahkan sejumlah nama besar dalam kategori tersebut, diantaranya ada dari Jisoo Blackpink, Won Hee Elite, hingga Jang Won Young dari IVE. Bener gak ya? Gitu dia, teman berdua, info pertama yang bisa Jen sampaikan dari dunia hiburan, yaitu dari idol ya, yaitu Carmen, idol Indonesia yang dapat apresiasi dari duta besar di Seoul.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebelum ngomong TFM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih sama Jen yang bakal nemenin kamu ya dengan info musik update serta hiburan ya teman Pro 2. By the way, Jen mau nanya deh buat teman Pro 2, siapa yang ngikutin kayak grup mau boy band mau girl band terserah, tapi dari Taiwan nih. Kayaknya biasanya ibu-ibu atau mama Jen itu kayaknya ngikutin deh kalau boy band asal dari Taiwan ya. Itu kayaknya terkenal banget teman Pro 2. Sampai sekarang pun mamanya Jen tuh sampai masih ngikutin dan ngumpulin segala poster dan kaset-kaset ya. Dulu kan masih pakai kaset ya kalau misalnya mau nonton apapun itu ya teman Pro 2. Dan iya, grup asal Taiwan Wuwu Liu Liu atau biasanya kita baca 5566 akan menggelar anniversary mereka kayak world tour gitu ya, yang ke-25 nih teman Pro 2. Mengumumkan bakal tur konser dunia bertajuk Never Die untuk merayakan 25 tahun berkiprah di industri musik nih teman Pro 2. Dan Never Die World Tour by Wuwu Liu Liu ini dipastikan bakal dimulai di Tianhe Gymnasium Guangzhou, dan untuk lebih lanjutnya belum ada nih untuk kota-kota atau negara lain yang bakal jadi tujuan tur konser boy group tersebut nih teman Pro 2. Tur konser itu juga sekaligus menjadi tur dunia perdana sepanjang sejarah karir grup yang melejit di era 2000-an. Aduh, 2000-an, Jen aja lahir 2000 berapa ya. Mereka udah berkarir di awal 2002 nih teman Pro 2. Dan ini juga menjadi babak baru perjalanan mereka, memamerkan tampilan visual teranyar serta logo anyar yang merangkai angka 56 menjadi simbol tak tertinggal atau infinity teman Pro 2. Konsep visual mereka juga ya kalau dilihat itu kayak apalagi kita ya cewek-cewek pasti bakal tergoda banget dengan visual mereka, walaupun mereka sudah berumur ya teman Pro 2, umurnya ya mungkin 35-an ya ke atas, 30-an lah, tapi tetap ganteng. Memang kalau lihat yang ganteng-ganteng apa enggak sumringah ya wajah ini teman Pro 2. Dan member Wuwu Liu Liu, Tony Sun, seperti diberitakan Benlin Marketing pada hari Minggu kemarin, menceritakan bahwa ide menggelar tur ini muncul secara spontan saat para member berkumpul teman berdua. Sejak debut di masa kejayaan musik Mandopop, mereka sukses mencetak deretan lagu hit seperti Won't No Go, Chuan So hingga Chun Zai, dan popularitas grup mereka terkian melambung berkat peran para personilnya dalam berbagai drama Taiwan populer seperti MVP Lover, West Side Story, dan Mr. Fighting nih teman Pro 2. By the way, siapa nih yang mungkin orang tua kalian yang tahu ya yang ngikutin nih, apalagi nih tahun 2000-an ya teman Pro 2. Pasti kayak banyak banget nih kayak orang tua kita atau misalnya saudara-saudara kita yang tahu nih. Soalnya jangan lihat ya kalau misalnya ada gelar konser kayak dari Taiwan ya, rame semua itu kayak GBK, JIS dan lain kawannya itu ramenya sama orang tua, apalagi ibu-ibu nih teman Pro 2. Kira-kira ada nggak nih orang tua dari teman-teman Pro 2 yang ngikutin grup boy band Taiwan ini teman Pro 2? Kalau ada boleh banget nih sambil cerita ya ke orang tua kenapa bisa suka, apakah dari segi penampilan, visual dan lagu mereka yang relate banget nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di info musik hiburan update ya untuk teman Pro 2 di luar sana, dan teman-teman yang lagi perjalanan pulang atau misalnya masih di kantor ya, masih dengerin Jen setia banget, dan atau kamu yang lagi di mobil nih sambil dengerin Jen, terima kasih banget udah jadi teman setia ya di sore hari ini, dan semoga setianya sampai sore malam nanti ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Finansial teknologi adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: sorry. Eh, tapi kerennya stasiun sekarang ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Kota yang maju itu bukan cuma yang punya IQ tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
0: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada info menarik ya, datang dari dunia perfilman, di mana Netflix umumkan Black Mirror Season 8 mulai diproduksi. Ini teman Pro 2, dilansir dari Verity, proses syuting berlangsung sekitar 16 bulan setelah musim ketujuh tayang di Netflix. Produksi terbaru ini kembali digarap oleh kreator Charlie Brooker sebagai penulis dan produser eksekutif. Brooker juga akan bekerja sama bersama Bisha K. Ali, kreator serial Miss Marvel. Keduanya terlibat dalam pengembangan cerita untuk musim terbaru Black Mirror. Salah satu lokasi syuting yang telah dikonfirmasi nih teman Pro 2 berada di Hope Cove House. Hotel yang terletak di kawasan pesisir Hope Cove tersebut diubah menjadi Sandcastle Hotel selama proses produksi film teman Pro 2. Booker juga mengisyaratkan bahwa musim terbaru akan mempertahankan ciri khas Black Mirror. Ia berharap season 8 dapat menghadirkan cerita yang terasa semakin dekat dengan realitas. Netflix turut menyambut kembalinya sejumlah serial Inggris termasuk Black Mirror. Wakil Presiden Netflix untuk konten Inggris, Anne Mensah, mengatakan antusiasme penonton menjadi salah satu alasan serial tersebut kembali diproduksi. Nih teman Pro 2, season 7 dari Black Mirror sebelumnya mendapat sejumlah nominasi Golden Globe. Musim tersebut juga mencatat sejarah dengan menghadirkan sequel langsung pertama melalui episode USS Callister into Infinite. Ya teman Pro 2, hingga kini Netflix sendiri belum tahu nih, belum mengumumkan ya lebih tepatnya tanggal penayangan maupun detail cerita setiap episode dari Black Mirror Season 8. Namun untuk proses produksi yang sudah dimulai menandai kembalinya serial tersebut dalam waktu relatif dekat, mungkin di bulan ini atau bulan yang akan datang ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di Netflix nih. Dan itu adalah info terakhir ya yang bisa Jen sampaikan untuk menutup program info musik dan hiburan update untuk hari ini ya teman Pro 2. Dan seperti biasa juga di Selasa sore kita bakal hadirkan Pro 2 English Corner buat kamu teman Pro 2 yang ingin belajar bahasa Inggris bareng Jen, dan nanti ada narasumber kita yang paling keren banget ya untuk menemani kita di pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai 17 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita nanti juga bakal mulainya seperti biasa di live streaming YouTube kita di RRI Palangkaraya Production. Dan bagi kamu yang mau mendengarkan di aplikasi RRI Digital juga boleh ya untuk mendengarkan keseruan kita pada sore hari ini. Selanjutnya ada lagu dari Avicii Fitrita Ora dengan judul Lonely Together yang bakal nemenin kamu sore hari di sore hari ini pukul 15 lewat 56 teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro 2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together. Nenek Komopat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Good afternoon everyone. Gimana nih kabar kalian untuk sore hari ini? Semoga tetap jaga kesehatan ya. Jangan doain buat teman-teman yang lagi dengerin kita di radio kesayangan kalian, tetap sehat. Dan hari ini seperti biasa ya, di Selasa sore jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Pro 2 English Corner ya teman-teman Pro 2. Dan hari ini Jen gak sendirian, karena nanti bakal ditemenin sama dua mahasiswa dari UIN Palangkaraya ya teman-teman Pro 2. Dan sekarang juga Jen lagi live streaming di RRD Palangkaraya Production. Buat teman-teman yang mau lihat keseruan kita, obrolan kita hari ini, dan kamu bisa belajar bahasa Inggris bareng kita ya teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu ingin nanya-nanya, boleh banget langsung drop komen aja di live YouTube kita pada sore hari ini teman-teman Pro 2. Dan hari ini Jen gak sendirian, karena bakal ada dua mahasiswa dari UIN. Halo guys, how are you today?
1: We're fine, thank you.
0: And you? I'm fine too. Thank you. Can you introduce yourself?
1: Okay. Ignite
2: Spark the change.
1: Hello teman Pro 2. My name is Mohan Fransani, and together with my partner,
2: I'm Muhammad Abdul Razak Kurniawan.
1: Yeah. So we both together from HMPS Tadris Bahasa Inggris from UIN Palangkaraya.
0: Okay. What should I call you? Nickname?
1: For me, you can call me Farhan.
2: And for me, you can call me Abdul.
0: Abdul and Farhan. Okay. Untuk hari ini kesibukan kalian apa nih?
1: Enggak ada ya.
0: Enggak
1: ya,
0: ada.
1: Kebanyakan mungkin kita sekarang ini banyakannya itu belajar online kali ya, karena Karhutla ini kan.
0: Oh iya, berarti semua kampus di Kalimantan Tengah ini pada PJJ ya?
1: Iya, mungkin kali ya.
0: Iya, soalnya di UPR juga dari tanggal 31 kemarin itu udah lewat daring ya. Kalau sekarang berarti di UIN juga ya?
1: UIN sama
0: saya. Berarti semua kegiatan kalian, himpunan atau apa, berarti dibatasin ya?
1: Betul.
0: Oke, semester berapa sekarang?
1: Udah semester 5.
0: Wow, semester 5. Ntar lagi kumpul judul gak sih ini?
1: Belum mulai.
0: Oh, belum mulai ya. Berarti masih ada mata kuliah ya?
1: Iya, masih ada.
0: Oke, untuk Abdul sama Farhan nih, untuk tema hari ini kita adalah English through habits and hobbies. By the way, kenapa kalian bisa kepikiran untuk ngambil judul ini gitu?
1: Okay, so first, it is based on our experience, which is we learn English through habits and hobbies. Saya sendiri itu belajar, kita balik dulu ya. This is based on my personal opinion. Vocabulary, it is the most essential thing when you try to learn a new language. Especially because now we are talking about English. Kosakata, bahasa Inggris, pembelajaran bahasa, itu tuh consist dari 4 skill. Yang pertama itu listening, kedua itu speaking, ketiga itu reading, dan terakhir itu adalah writing. Dan kosakata, vocabulary, kalau kita nggak memiliki kecakapan dalam hal tersebut, kita nggak memiliki cukup kosakata, maka keempat hal ini itu akan susah untuk dipelajari gitu. Nah, karena kita belajar dari experience ya, saya tuh kasih satu contoh deh. Jadi when we were a baby, we don't learn about bahasa, we don't learn about Indonesians, we don't learn about language. But when we grow up, we master it. Karena ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi, itu banyak sekali praktis yang kita dapatkan, khususnya itu dari orang tua kita. Jadi misal orang tua kita itu ngajak kita untuk cuci tangan gitu. Nah, biasa kan diarahkan ke sumber air, misalkan ke keran gitu. Terus nanti itu mereka kayak, ayo nak cuci tangannya gitu, nanti itu sambil dipraktekin. Nah, kadang dari paparan-paparan tersebut, dari exposure tersebut yang dilakukan setiap hari, itu tuh bisa memberikan kita semacam apa ya, kebiasaan gitu.
0: Kebiasaan, iya.
1: Iya, betul. Jadi kayak, oh ternyata cuci tangan itu maksudnya membersihkan tangan ya, itu ketika kita masih kecil. Jadi kita ada mulai sedikit paham tentang kosakata, tentang cara komunikasi gitu. Nah, kalau experience saya sendiri, when I was a kid in kindergarten grades, I used to play games from my computer, from my desk computer, which is a game recent years ago. It is mostly consists of English language. Jadi game-game zaman dulu itu kebanyakan bahasa Inggris, sedikit yang bahasa Indonesia, sehingga saya itu harus membiasakan diri saya itu harus memaksa diri saya itu untuk paham dengan bahasa Inggris dari hal-hal simple. Contoh kayak kalau dalam game itu kan ada kata play, misalkan, oh play itu buat main gitu. Terus settings misalnya itu untuk ngatur-ngatur. Nah, dari hal-hal simple seperti itu yang kadang saya lakukan setiap hari itu membuat pemahaman saya ke bahasa Inggris itu menjadi lebih enak tanpa tertekan gitu. Kalau itu dari pengalaman saya.
0: Oh, pengalamannya lumayan itu ya. Tertata dengan rapi ya dari kecil, berarti udah memang sering. Berarti suka main game dari kecil. Iya. Oh. Dan suka bahasa Inggris memang dari game awalnya atau memang udah basic aja gitu udah suka?
1: Saya ingat ketika saya masih TK itu tuh ada dari guru saya itu memberikan pelajaran bahasa Inggris. Pembelajarannya tuh simpel, kayak carrot tanpa S itu berarti carrotnya tunggal. Kalau carrot dengan S itu berarti carrotsnya jamak gitu.
0: Betul.
1: Nah, terus ada kan diberikan soal-soal gitu, 1 sampai 10 gitu, disuruh menentukan ini nih jamak atau tunggal gitu. Nah, karena menurut saya itu gampang, saya dapat 100, akhirnya ada rasa senang dari diri saya terhadap pembelajaran bahasa Inggris, sehingga saya tertarik dengan bahasa Inggris tersebut.
0: Oke, menarik ya teman berdua. Kalau dari Abdul nih, apa nih pengalamannya gitu?
2: Based on my experience, I used to watch a lot of YouTube videos. Most of them are mostly English YouTubers. For example, Markiplier, Jacksepticeye, Stumpy, Longnose, and then TDM. Because I used to grow up watching lots of YouTube, I jadi terbiasa dalam bahasa Inggris itu karena hal itu.
0: Berarti memang udah terbiasa, jadi sampai sekarang juga udah kebawa ya kalian dua. Oke, menarik ya. Itu tadi kita perkenalan singkat ya, opening singkat ya. Kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu Word of the Day. Kalian punya nggak sih kata untuk hari ini atau yang kalian favoritkan dengan mengaitkan tema kita hari ini gitu?
2: Well, we do. For example, my word of the day is second nature, which means someone who is very good at something and very natural at something that it becomes second nature to them. Jadi mereka itu semakin terbiasanya tuh jadi hal natural bagi mereka. Seperti orang yang suka main komputer mungkin jadi terbiasa dalam hal komputer. Itu second nature-nya komputer gitu.
0: Oh, second nature. Oke. Lanjut.
1: Oke, kalau saya sendiri itu mungkin immerse kali ya. Immerse itu semacam apa ya? Kalau di artinya sendiri itu artinya apa ya? Kayak terbenam gitu loh. Jadi kayak orang yang mereka itu memfokuskan dirinya sangat-sangat fokus pada sesuatu. Sebagai contoh mungkin I immerse myself to learn English every day. Saya membenamkan diri saya untuk belajar bahasa Inggris setiap hari gitu kan.
0: Sumpah aku tadi dengerin word of the day dari kalian itu sempat buta ya, soalnya baru dengar hari ini. Kenapa kalian bisa ngambil ini sebagai pilihan? Apakah ada hal tertentu atau alasan gitu bagi kalian?
1: Oke, basically kami mengambil kata tersebut karena memang jarang ya diketahui sama orang-orang. Ya mungkin kebanyakan kali ya. Kenapa kami ngambil kata tersebut? Itu tuh sebenarnya sebagai contoh aja kak. Kalau misalkan kata yang saya dapatkan itu saya dapatnya itu dari video dari Instagram ya. Nah, kata yang saya dapatkan itu kan saya nggak tahu awalnya nih. Nah, saya mencari tahu di internet, saya searching, sehingga pas saya sudah dapat itu saya ingat, kadang juga saya tulis gitu biar saya ingat dengan kata tersebut. Jadi itu merupakan penerapan juga dari apa yang kami berikan pada hari ini yang berkaitan dengan topik juga, yang mana habits dan hobbies gitu. Apa yang saya lakukan seperti scrolling tadi itu sepertinya masuknya ke ini kali ya, hobi kali ya.
0: Hobi ya.
1: Iya.
0: Berarti hobi scrolling ya.
1: Iya, hobi juga.
0: Oke, okay, kalau dari Abdul nih, kenapa bisa milih signature sebagai pilihan kata kamu hari ini gitu?
2: Itu karena saya pernah mendengarnya dari sebuah film. Jadi saya sedang nonton film, kebetulan ada kata-kata seperti second nature. Nah, itu saya penasaran banget, jadi saya langsung cari di dictionary apa makna dari second nature itu, dan dari itulah saya mendapatkan kata-kata second nature itu.
0: Oh, dari film ya? Jarang gak sih orang, aku kalau nonton film luar tuh jarang dengar kata-kata itu. Berarti kamu memang langsung terinspirasi untuk dengan kata-kata itu untuk dibahas hari ini gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, menarik. Oke, tadi kita udah dengar nih kata-kata dari kalian. Nah, mungkin kita bisa langsung diterapin ya, kayak English in real life. Bagaimana cara penerapan dari kata-kata yang kalian kasih itu ke percakapan sehari-hari gitu?
2: Ini sudah kami siapkan di
0: aplikasi. Sudah di setting ya.
2: Hey, what do you usually do on the weekends to unwind?
1: Well, I usually immerse myself to watch English movies or series in my spare time. How about you?
2: I'm a big fan of listening to podcasts and reading webtoons. That reading became a second nature to me. Yep. By the way, do you think those habits actually help your English?
1: Well, definitely. Watching movies helps me catch new vocabulary and improve my pronunciation naturally without feeling like I'm studying.
0: Simple ya dialognya, simple ya. Simple nih. Nah, aku mau nanya nih, misalnya kalau ada nih teman pro 2 nih lagi ingin belajar bahasa Inggris dengan percakapan yang simple yang mirip-mirip dengan kalian nih. Misalnya mereka enggak ada teman untuk diajak berkomunikasi gitu. Jadi bahasanya kayak monolog ya. Gimana caranya itu biar mereka itu bisa menerapkannya di misalnya di aktivitas sehari-hari gitu.
1: Tentunya kan karena kita mencoba untuk belajar bahasa Inggris nih, itu tuh kita harus kena paparan bahasa Inggris terus setiap hari. Jadi kita itu harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, kalau kita berbicara tentang speaking gitu ya kan sama teman, itu tuh kalau misalkan kita nggak punya teman, sebenarnya udah banyak untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Bahkan ada AI juga kan, artificial intelligence, yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa Inggris gitu.
2: Dan juga ada teknik-teknik lain yang bisa dipakaikan jika misalnya nggak punya teman. Contohnya saya terkadang baca buku nyaring-nyaring. Jadi sambil menirukan apa yang dikatakan oleh mereka gitu.
0: Oh, berarti niru ya, meniru ya dengan membaca. Oh, berarti Abduli suka sekali membaca? Atau balance dengan nonton, dengerin musik gitu?
2: Balance.
0: Oh, balance ya. Tapi kalau lebih sering?
2: Kalau lebih sering mungkin mendengarkan musik.
0: Oh, mendengarkan. Oke. Back to awal ya. Aku tuh penasaran kan tadi di awal Farhan bilang there is 4 keterampilan ya. 4 keterampilan dalam berbahasa nih. Ada membaca, menulis, dan lain sebagainya. Menurut kalian dua nih, yang paling penting untuk diterapkan itu apa? Yang awal mulanya dulu deh, kayak urutan-urutannya.
1: Oke, kalau yang saya sebutkan di awal tadi itu sebenarnya udah berurutan ya. Jadi dari listening, speaking, reading, terus writing. Nah, kalau yang paling utama, yang paling bagus untuk dipelajari ketika kita mencoba untuk mendapatkan paparan bahasa Inggris itu dari listening, Kak. Jadi, back to my case, from the beginning, saya akan memberikan contoh tentang bayi tadi yang dia itu nggak belajar bahasa, dia tuh nggak belajar bahasa Indonesia, tapi ketika dia besar dia tuh bisa gitu belajar bahasa, berbicara bahasa Indonesia. Itu tuh karena dia itu setiap hari itu mendengarkan orang tua Jadi ketika orang tuanya memberitahunya untuk melakukan sesuatu, dia mendengarkan setiap hari gitu. Ketika orang tuanya menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, kadang juga sambil dipraktekkan, oh dia mengerti kalau misalkan kata tersebut atau kalimat tersebut itu untuk melakukan suatu hal seperti ini gitu. Jadi for me, listening it is the most it is one of the essential skill that we have to push in the beginning.
0: Betul. Kalau menurut Abdul sendiri nih?
2: For me, it's the same. Basically, listening is the most essential thing for human being, because when we are first born, the only skill that we can conjure is listening itself, just like as Farhan said.
0: Okay. Berarti hampir sama ya dari listening dulu. Tapi memang aku setuju sih, dari kita mendengarkan misalnya dari lingkungan kita yang memang udah basically misalnya bahasa ibunya bahasa Inggris nih, gitu kan, udah pasti anak-anak juga ngikutin kata orang tuanya, keluarganya dan sekitarnya kan. Tuh. Apalagi kalau misalnya basically kita tinggal di daerah nih misalnya, pasti otomatis bahasa daerah kita langsung tangkap kan. Kebanding bahasa utama kita bahasa Indonesia mungkin, apalagi bahasa asing gitu ya. Oke, dari kalian berdua nih, ada nggak sih pengalaman pribadi pas kalian jalanin hobi nih, tiba-tiba dapat kosakata baru atau pemahaman bahasa yang nggak didapat di sekarang bangku kuliah gitu, ada nggak kira-kira?
1: Kadang itu memang ada, dan kadang juga saya belajar juga suatu hal yang baru. Kalau misalkan kita berbicara tentang vocabulary, tentunya kosakata itu ada banyak ya dalam bahasa Inggris. Jadi kadang itu hampir setiap hari itu saya mendapatkan kosakata-kosakata baru gitu. Kadang dari saya berbicara dengan teman-teman juga, kadang mencoba berbicara bahasa Inggris, terus mereka menggunakan vocabulary yang saya nggak tahu nih. Nah, itu kadang dari situ bisa dapat juga gitu. Dan biasanya untuk vocabulary-vocabulary baru itu, ya kalau menurut saya pribadi, itu bagusnya itu dibikin semacam jurnal kosakata. Jadi setiap vocabulary yang kita dapatkan itu kita tulis gitu, supaya ketika kita lupa, ya kita bisa melihat kembali gitu.
0: Oke. Kalau dari Abdul?
2: Maaf, apa tadi?
0: Ada nggak sih pengalaman pribadi pas kalian jalanin hobi nih, tiba-tiba dapat kosakata baru atau pemahaman tentang tata bahasa yang mungkin kalian nggak dapat di bangku kuliah?
2: Oh iya, saat nonton film atau dengarkan musik itu, terkadang suatu makna itu nggak secara harfiah gitu. Terkadang kayak misalnya, tunggu ya, misalnya "And all the roads we have to walk are winding" dari musik yang tadi. Itu artinya tuh, dan semua jalan yang kita harus jalani are winding tuh kayak berputar gitu. Tapi secara makna yang dimaksudkan oleh penyanyinya itu "And all the roads we have to walk are winding" itu berarti kehidupan yang berliku dan jarang berjalan lurus.
0: Oke. Berarti dari beberapa tadi hobi dari kebiasaan kalian ya, dengan menonton terus dengerin musik, atau misalnya tadi kata Farhan dengan mencatat apa?
1: Bikin jurnal kosakata.
0: Gitu. Jurnal kosakata. Berarti kamu masih sampai sekarang pakai itu atau udah jarang nih?
1: Ya, waktu saya semester 1, semester 2 itu ada dapat penugasan dari dosen tuh. Untuk membuat semacam apa ya, jurnal harian gitulah. Nah, dari situ saya manfaatkan hal-hal yang saya dapatkan setiap hari itu saya manfaatkan gitu loh untuk menulis di situ, dan kadang masih saya lanjutkan.
0: Oh, berarti tadi ya balik lagi habits, jadi biasa ya. Betul. Nah, kadang nih kita kalau ngobrol nih sama temen yang berbeda daerah atau berbeda negara nih, kadang kan pernah tuh ngestak bahasa Inggris, tiba-tiba aduh apa nih lanjutannya ya. Misalnya orang yang lebih fasih bahasa Inggris itu pakai kosakata yang unexpectable banget gitu, kita nggak tahu maknanya. Soalnya minggu lalu juga di English Corner sebelumnya kita juga belajar bahwa dalam satu kosakata bahasa Inggris itu meaningsnya banyak, nggak satu meanings aja. Misalnya kata play itu bukan hanya bermain, ada lagi makna-makna yang lain. Itu kan banyak ya. Gimana sih caranya ngatasin stuck atau gak pede pas lagi mencoba praktek bahasa Inggris?
1: Oke, itu kan basically ketika kita ngobrol dengan seseorang kan, terus mereka mengeluarkan vocabulary yang agak jarang nih diketahui. Very simple, kita itu bisa aja gitu bertanya dengan mereka. Karena mostly kebanyakan orang luar itu mereka paham kalau misalkan gak semua orang itu basic mereka itu bahasa Inggris.
0: Yes.
1: Jadi ya secara baik-baik ditanyain kalau misalkan what does mean by that word gitu. Apa arti dari kata tersebut gitu. Jadi ketika mereka memberikan pengetahuan yang mungkin bisa lebih disimpulkan kali ya sama mereka, jadinya oh kita paham kalau misalkan kata ini merujuk pada hal ini gitu. Gitu.
0: Berarti ada ya caranya ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Abdul nih.
2: My answer is the same as Farhan. Basically, you just have to kindly ask them about what the meaning is, because sometimes a word can mean a multiple things. For example, eat can mean eating, makan, atau kamu itu bagus gitu, kayak you ate.
0: Kan ada eat, kan kalau ngomongin vocab kan ada verb 1, 2, 3 ya kan? Dan aku memang sempat kemarin nanyain apa perbedaannya eat, eaten, ate gitu kan ada banyak tuh. Jadi kayak itu yang apa ada irregular verbs, regular verbs itu. Supaya aku belajar bahasa Inggris terakhir tau gak kapan? SMA, karena kan aku kuliahnya bahasa Indonesia nih. Kita berbanding terbalik ya. Tapi basically ya sama aja, gak jauh beda. Yang beda ya itu tadi, cara berbicara, penyampaian. Dan yang aku memang salut sama bahasa Inggris tau apa? Aksennya itu banyak bahasa Inggris. Kan ada Aussie, British, UK, Amerik, itu kan beda-beda ya. Dan memang katanya mempelajari aksen dari bahasa Inggris itu, yang bahasa Inggris yang berbeda itu sulit. Karena ada pelafalan-pelafalan tertentu dari fonologi atau penyampaian suaranya itu yang berbeda. Misalnya water, wota, woa, ya kan wota. Banyak ya. Kalian pernah gak sih keikut aksen itu, atau memang aksen Inggris secara umum aja kalian pelajari gitu?
1: Oh ya, kalau saya sendiri ya, karena paparan entah mungkin dari saya nonton series atau saya scrolling gitu kan, kadang tuh nggak semua dari aksen UK aja kan yang muncul gitu, kadang ada juga dari British, sehingga aksen saya itu juga kadang tuh suka berubah-ubah juga ke British.
0: Kode switching juga. Oke. Kalau Abdul pernah juga nggak ngerasain gitu, atau misalnya secara umum aja gitu bahasa Inggrisnya?
2: Yes, I have. Because of what I did, I was listening to a podcast, reading a book, an audio book, and I was repeating them over and over again. So my accent got mixed up a lot.
0: Sama yang mix juga ya. Tapi ya orang yang dengerin juga pasti ngerti aja nggak sih, walaupun berbeda gitu secara penyampaian.
1: Iya, kebanyakan memang ngerti aja, walaupun memang kadang tuh agak sedikit asing gitu.
0: betul. Oke, teman Prodo, tadi kita udah bahas ya dari kebiasaan kita bisa awalnya bahasa Inggris, terus dari hobi juga bisa nih kita belajar bahasa Inggris. Kita break dulu ya sebentar, dan habis ini kita bakal bedah lagu nih ya. Bedah lagu dari yang udah diputerin di awal nih teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih mendengarkan Pro 2 English Corner. Pro 2 English Corner, speak more, think less.
3: Dan aku mau pakai FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di program Pro 2 English Corner bareng aku, Abdul dan Farhan ya. Halo.
4: Halo.
3: Aduh, kok kalian hari ini lemas sekali. Semangat dong, walaupun kita lagi berhadapan dengan cuaca yang tidak baik-baik saja ya. Tetap semangat ya. Oke, kita lanjut ke tadi kita kan udah dengerin lagu di awal ya. Judulnya apa tadi?
4: Wonderwall
3: dari Oasis. By the way, aku pengen nanya deh, kenapa kalian bisa kepikiran buat ngambil lagu ini? Which means kayak lagu ini tuh udah lama banget. Ada kalau aku lihat YouTube 12 tahun yang lalu gitu. Kenapa kalian pilih nih?
4: Oke, jadi Wonderwall by Oasis. Ini nih lagu yang sering banget dipakai buat orang-orang yang mereka itu belajar bahasa Inggris. Bahkan pernah ketika perkuliahan kami, itu tuh ada dosen yang menggunakan lagu ini itu untuk salah satu pembelajarannya. Jadi karena apa ya? Karena pelafalannya dari lagu tersebut itu lumayan jelas, jadinya enak gitu buat belajar vocabulary dari lagu tersebut gitu. Bahkan termasuk juga ke pronunciations-nya gitu.
3: Oh, oke. Dan memang pas aku muter lagunya pertama memang enak ya. Karena benar gak sih kalau lagu barat yang udah lama tahun 2010-an itu lagunya enak-enak gitu. Iya. Mending yang sekarang kan mungkin lebih ke lagu galau, lagu cinta, putus cinta lah atau apapun itu ya. Karena kan sekarang banyak yang lagu seperti itu. Berarti kalian milih itu ya karena udah selain udah pernah diputar katanya sama dosen ya. Iya. Jadi pembelajaran juga dan memang pelafalan kosakatanya juga oke nih katanya. Betul ya?
4: Betul.
3: Oke. Dan dari lagu ini kalian mau ngulik liriknya, rapnya atau apa nih kira-kira?
4: Oke. Mungkin kita ambil contoh aja kali ya. Kan di lagu tersebut ada lirik nih. Misalkan ada lirik yang kita gak tahu nih kosa katanya. Kita gak tahu. Misalkan backbeat. Nah kita gak tahu arti dari backbeat itu apa. Jadi kita bisa simple aja dengan cara mencarinya di internet. Ketika kita dapat artinya, ya kita salurkan ke jurnal kosakata kita. Nah, kalau misalkan dari apa ya, dari frasanya, mungkin yang pengen saya bedah itu nggak semua apa ya, nggak semua kata-kata atau nggak semua kalimat itu sesuai dengan artinya. Artinya itu nggak secara harfiah gitu dari kalimat tersebut. Contohnya di sini mungkin saya ambil ya. Dari lagunya and all the roads we have to walk are winding. Itu kan kalau misalkan kita artikan secara harfiah kan artinya jalan-jalan, semua jalan yang kita lalui itu, yang kita lewati itu tuh berangin. Itu kan kalau secara harfiah itu diartikan. Tapi kalau misalkan kita mengartikannya secara makna, itu tuh beda lagi kak. Jadi kayak kehidupan kita itu, yang kita lalui itu berliku-liku gitu, nggak ada yang lurus. Nah, uniknya bahasa Inggris itu ya gitu. Jadi nggak semua kalimat itu bisa kita artikan secara harfiah, bisa jadi maknanya berbeda. Nah, gitu.
3: Jadi kita nggak bisa secara mentah-mentah translate per lirik yaitu artinya apa.
4: Iya.
3: Tapi ada makna yang lebih mendalam lagi dari lagu itu. Jadi mungkin penulisnya membuat lagu itu karena kalian pernah mengulik gak sih siapa pembuat lagu ini dan kenapa dia bisa buat lagu ini?
4: Mungkin kalau orangnya saya kurang tahu kali ya, cuma kalau untuk dari lagunya sendiri.
3: Iya,
4: ya,
3: iya, iya.
4: Dari kenapa apa ya? Kenapa penyanyinya membuat lagu ini? Itu tuh karena dia itu merasa punya orang yang bisa dia apa ya, sandarkan gitu loh dirinya, bahunya. Dia bisa bergantung dengan orang tersebut gitu.
3: Tapi kalau ngomongin lagu ini, aku tuh kan nge-share lagu ini ke operatornya dulu kan sebelumnya.
4: Iya, betul.
3: Dan langsung dibilang ini lagu Liga Inggris, katanya gituin tahun 2026. Jadi kayak ini terkenal banget lagunya, walaupun dia udah lama ya, tapi diputar lagi di tahun ini dengan program Piala Dunia 2026 yang kemarin gitu. Tahu nggak nih sebelumnya kalian
4: mulai? belum tahu.
3: Astaga, jadi kayak mereka kayak langsung tahu ini kan lagu yang kemarin diputar gitu.
4: Yeah.
3: Langsung tahu ya. Oke. Kalau dari Abdul nih, apa yang mau kamu ambil kutip gitu dari bait atau rapnya?
5: Mungkin ini ada lirik dari musiknya. And all the lies that lead us there are blinding. Secara harfiah itu berarti dan seluruh cahaya yang bawa kita menyilaukan gitu. Tapi sebenarnya itu maknanya itu artinya itu harapan yang terlalu besar hingga menutupi realita. Jadi blinding itu bukan berarti menyilaukan, tapi seperti menutupi realita gitu.
3: Kayak bener-bener relate ya sama mungkin sama anak-anak zaman sekarang ya kan lagunya, yeah, gitu. Walaupun lagunya udah lama banget nih teman Pro 2, dan mungkin yang dengerin ini kita ini gen alpha kali ya. Masih jauh banget gitu sama zaman dulu dan sekarang. Oke, menarik ya. Mungkin ada lagi yang mau dibahas dari lagunya apa cukup sekian?
4: Oke, mungkin sedikit pembahasan kali ya.
3: Oke, boleh
4: dari
3: banget
4: lagu ini. Jadi kan basic kita ini kan pembahasannya topiknya itu terkait habits dan hobbies gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh juga bagaimana kita mengulik hobi kita itu supaya kita bisa mendapatkan pelajaran juga dari hobi kita tersebut gitu. Jadi nggak cuman kayak kita enjoy mendengarkan, tapi kita juga enjoy dalam belajarnya, nggak tertekan stres sama sekali gitu.
3: Kalau dari Abdul ada?
5: Oh, enggak ada.
3: Oke, okay, berarti sudah diwakilkan sama Farhan ya, udah diutarakan semua. Aku pengen nanya sih, apakah kan tadi kita udah bahas nih dari habits dan hobbies bisa nih jadi menyalurkan suka bahasa Inggris. Apakah dari misalnya memiliki hobi yang mungkin tidak sesuai, maksudnya kita kan belajar bahasa Inggris dengan reading a books, abis itu watching a film, atau berbicara sehari-hari gitu sama teman sebaya atau sama keluarga gitu kan yang memang mendukung. Ada gak sih hobi lain yang bisa memperlancar kita untuk berbahasa Inggris gitu?
4: Oke. Mungkin agak sedikit sulit ya untuk jawab, karena memang secara hobi apa ya, secara kebanyakan itu pembelajaran bahasa Inggris itu memang rata-rata terjadi pada hobi-hobi yang memang udah sering dilakukan orang, dan biasanya itu pun hobi-hobi rumahan gitu. Mungkin kalau orangnya hobi memancing atau orang hobi sepak bola, badminton, mungkin gak ada korelasinya kali ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal kebiasaan mereka sehari-hari, ya mungkin ada lah. Mungkin dari cara mereka makan, kadang kan mungkin ada ngobrol juga kan sama orang-orang terdekat. Mungkin kalau mereka ngobrol sama orang-orang yang punya interest juga gitu sama bahasa Inggris, itu tuh bisa membantu mereka juga gitu loh untuk belajar bahasa Inggris gitu.
3: Berarti hobinya tuh secara general aja ya, kayak misalnya tadi aku bilang membaca, abis itu suka misalnya menulis puisi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi acuan kita untuk belajar kosakata yang baru, apalagi bahasa Inggris kan. Oke, kita lanjut lagi ke segmen Youth Talk ya. Gimana membahas tentang mental anak muda dalam belajar bahasa Inggris. Mungkin boleh dari siapa dulu nih yang mau berbicara?
5: Okay, so I know that there's a lot of young people of younger generation that are afraid of talking in English because they are afraid of being judged, they are afraid of being wrong, they are afraid of how slow they are, but that is honestly just the tip of the iceberg, and those mindset can be changed while reading or speaking to other people, and yeah, sorry.
3: Hey, it's okay, it's okay.
4: Dan mungkin sedikit tambahan ya dari apa yang Abdul sampaikan. Jadi kan kalau di media sosial itu kan kita ketika nyoba berbicara, ngetik deh, berkomentar dalam bahasa Inggris gitu. Kadang kan ada juga gitu orang-orang yang suka komen, so Inggris kamu?
3: Iya.
4: Ya parah kan?
3: Iya.
4: Ya padahal itu tuh bagus gitu loh buat dirinya sendiri. Nah kadang tuh ada orang-orang yang membaca komentar-komentar tersebut juga, sehingga mereka tuh merasa minder, takut gitu kalau bahasa Inggrisnya salah, seperti apa yang disampaikan oleh Abdul tadi. Nah sebenarnya kalau belajar bahasa itu, kita tuh gak perlu stres gitu, gak perlu mikirkan oh orang bakal ngejudge aku gimana-gimana gitu. Nanti itu kalau kita terbiasa belajar belajar bahasa, sampai kita menguasai bahasa tersebut gitu, ya orang-orang bakal impress sama kita. There's no one will judge you if you master your second language gitu. Gak ada orang-orang yang bakal ngejudge kamu ketika kamu lancar dalam berbahasa gitu.
3: Oke. Ada lagi kira-kira selanjutnya?
4: Ya, apa ya? Mungkin juga tambahan kali ya. Kalau pembelajaran bahasa Inggris itu pun nggak perlu sebenarnya dibawa stres gitu, have fun aja, kayak apa ya, dibarengi gitulah dengan hal-hal yang membuat teman-teman senang.
3: Kayak seimbang ya.
4: Iya seimbang. Karena pembelajaran itu nggak selalu teman-teman dapatkan dari buku teks, bisa juga dari aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan setiap harinya gitu.
3: Iya sih betul, gak usah stres banget ya untuk belajar bahasa Inggris. Karena dulu waktu aku sekolah ditekankan tuh bukan kalau kamu harus belajar dari textbook full 100%, enggak. Karena dulu tuh aku diajarin English is so fun, banyak cara untuk bisa belajar bahasa Inggris, tidak hanya melalui buku tok gitu. Jadi bisa dari dialog kita sehari-hari, misalnya di sekolah, atau misalnya dari tadi yang kamu bilang, yang mencatat vocab yang baru gitu kan di jurnal gitu. Itu dulu memang guru aku sering bilang harus catat verb yang baru, kosakata yang baru, jangan sampai tiap hari kalian kecolongan gitu. Jadi memang dari kebiasaan tadi juga sampai sekarang terpakai juga. Lumayan kan ilmu yang didapat gitu kan dari sekolah. Oke, aku mau nanya nih, menurut kalian sendiri apa kendala terbesar anak muda Palangkaraya saat mau memulai membiasakan bahasa Inggris? Dan gimana cara simple buat mendobrak rasa malas atau takut? Biasanya kan anak muda zaman sekarang kalau mau belajar bahasa Inggris itu kayak aduh malas, ada malas, terus habis itu kayak buat apa belajar bahasa Inggris, toh aku di Indonesia nggak ada faedahnya gitu. Gimana cara cara kalian gitu?
4: Oke, kalau dari saya sendiri bahasa Inggris itu saya paham kalau belajar bahasa Inggris itu membuka banyak sekali kesempatan, baik untuk berteman dengan orang luar atau mencari pekerjaan di luar atau sebatas tinggal di luar negeri gitu. Dan ada motivasi dari diri saya untuk belajar bahasa Inggris untuk tujuan tersebut. Nah mungkin buat teman-teman semua yang mungkin ada merasa malas dengan belajar bahasa Inggris, itu simply bisa dengan mengajak teman-temannya yang lain yang punya tujuan sama, dengan purpose yang sama, untuk ikut juga belajar bahasa Inggris. Jadi kalian itu belajar bahasa Inggrisnya itu nggak sendiri, tapi dibarengi sama teman-temannya yang lain gitu.
3: Oke. Itu menurut Farhan ya. Kalau menurut Abdul ada nggak?
5: In my opinions, I'm sorry, can you repeat the question?
3: Okay, wait a minute guys. Tadi pertanyaan aku, apa kendala terbesar anak muda saat ini untuk memulai membiasakan bahasa Inggris, dan gimana cara simple untuk mendobrak rasa malas atau takut atau gak sepeduli itu untuk mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris?
5: I think my answer is also similar to Farhan, but I'm gonna add something. If you're scared to do something, do it scared. If you're scared learning English, maybe you think that you're doing it wrong, or maybe you're a failure. Do it scared.

0: hampir semua aktivitas di luar negeri itu menggunakan bahasa Inggris. Oke. Aku setuju banget sih. Nah, kita udah masuk ke segmen closing ya. Dan ada nggak sih pesan atau kesan nih dari Abdul dan Farhan nih terkait teman-teman Pro2 yang ingin memulai membiasakan bahasa Inggris gitu?
1: Okay, for me, it's a quote that I hear often. It's carpe diem quam minimum, credula postero, which means this day put very little trust in tomorrow. It's an expression that is similar to YOLO, which means you only live once. So, yeah. Don't worry about the future. Just think about the present.
0: Oh my god, kayak langsung kena ya. Oke, kalau dari Farhan.
2: Oke, maybe for myself, don't stop in your mind, stop when you're done. Jadi, ketika kamu mulai memutuskan untuk melakukan sesuatu, ya, entah itu belajar bahasa Inggris atau mungkin melakukan hal-hal lain gitu. Jangan berhenti di pikiranmu, tapi berhenti ketika kamu selesai gitu.
0: Wow, ini menarik ya teman berdua. Karena pembahasan kita bukan semata-mata buat belajar bahasa Inggris aja. Kita bisa mempelajari bahasa Inggris dari hal yang simple, yang kecil ya, dari main game mungkin. Buat teman-teman zaman sekarang kan banyak game yang berbasis bahasa Inggris kan. Memang awalnya settingannya gitu. Dari situ kita bisa belajar. Dan enggak dari games juga, dari HP, settingan HP kalau mau ditaruh bahasa Inggris juga it's okay.
2: Iya,
0: buat belajar juga kan, enggak masalah gitu teman Pro2. Jadi dari hal-hal yang sesimpel itu jadi habits, kebiasaan, dari kebiasaan bisa menular ke hobi. Hobinya tadi yang general seperti kamu bisa membaca buku atau misalnya baca novel, habis itu menulis, writing dan lain sebagainya, itu bisa menjadi basic kamu untuk mempelajari bahasa Inggris. Kalau misalnya ingin memulai dari nol, it's okay kan? Karena okay. Kan sekarang kan memulai dari nol itu memang harus dimulai dari nol, karena kalau misalnya maunya instan doang itu nggak bisa kan?
2: Yeah.
0: Betul, karena setiap ada proses itu pasti tidak mengkhianati hasil. Oke, teman Pro2, itu dia ya program Pro2 English Corner kita sore hari ini yang udah nemenin kamu nih teman Pro2 di sore hari ini. Semoga kalian bisa dapat belajar bahasa Inggris walaupun gak 100% ya, ada beberapa tahap-tahapnya gitu. Ini juga ada dari komenan YouTube, katanya mantap, sukses untuk kalian berdua ya katanya. Keren banget kalian katanya. Wow, ini pada antusias banget ya buat teman-teman Pro2 untuk belajar bahasa Inggris. Oke, teman Pro2, itu dia untuk hari ini. Buat kamu, terima kasih banget udah dengerin kita berbincang-bincang bareng, lihat keseruan kita di sore hari ini. Semoga kelak di pertemuan yang selanjutnya kita bakal ketemu lagi. Kayaknya kita bakal ketemu lagi ya.
2: Hopefully ya.
0: Oh iya, kayaknya jangan hopefully dong. Pasti yang pasti-pasti aja gitu. Oke, terima kasih teman Pro2. Kita habis ini bakal sajikan musik-musik dan info-info buat menemani sore hari kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen.
2: Saya Farhan.
1: Saya Abdul.
0: Pamit undur diri dari Pro2 English Corner, teman terbaik kamu. Dadah.

0: Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 PM. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Menu 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya obrolan Pro 2 English Corner kita pada sore hari ini. Begitu banyak hal-hal yang bisa dapat kita tangkap dan pelajari, teman Pro 2, bahwa dari kebiasaan, habits, dan hobi itu bisa menjadi langkah awal kamu untuk bisa belajar bahasa Inggris, teman Pro 2. Kita bakal ketemu lagi di Pro 2 English Corner di minggu depan ya, tiap Selasa sore. Pantengin terus di aplikasi RRI Digital ataupun YouTube kami di RRI Palangkaraya Production. Oke, teman Pro 2, habis ini di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan info serta musik pop religi Islam ya, untuk menemani sore hari kalian sampai menunggu azan maghrib. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Yes, menu koma pantai FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti biasa di jam 17 kita bakal hadirkan info ya teman Pro 2. Info selanjutnya kita bakal datangkan dari dunia hiburan, di mana line up fase pertama yaitu Scream or Dance 2026, ada Cheat Codes, Jonas Blue dan Dub Vision nih teman Pro 2. Festival Musik Halloween Scream or Dance 2026 mengumumkan 3 nama internasional ya untuk fase pertama line up. Ini tadi udah Jin sebutin yang bakal tampil di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Dijadwalkan akan berlangsung selama kurang lebih 2 hari ya, yakni tanggal 31 Oktober dan 1 November 2026 nih teman Pro 2. Cheat Codes itu merupakan trio musik elektronik asal Los Angeles, Amerika Serikat. Grup beranggotakan Kevin Ford, Matthew Russell, dan Trevor Dahl ini dikenal lewat lagu seperti No Promise bersama Demi Lovato nih teman Pro 2. Nama berikutnya ada Jonas Blue, DJ dan produser asal Inggris yang dikenal dengan musik dance pop dan tropical house. Ia mencuri perhatian internasional lewat lagu Fast Car yang menampilkan vokal Dakota. Jonas Blue juga memiliki sejumlah lagu populer lainnya. Beberapa di antaranya ada Perfect Strangers, Rise, Mama, and Polaroid nih. Sementara itu dari Dub Vision merupakan duo DJ dan produser asal Belanda. Duo yang terdiri dari kakak beradik Stefan dan Victor Leicher ini terkenal dengan musik progressive house dan HDM, teman-teman dua. Ketiga nama tersebut menjadi fase pertama line up Scream or Dance 2026 nih, teman-teman dua. Selain itu juga menghadirkan musisi internasional, Scream or Dance mengusung tema konsep yaitu Halloween. Festival ini memadukan penampilan DJ dengan pengalaman hiburan bernuansa Halloween. Untuk edisi 2026 festival akan berlangsung tadi di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Dan tiket tersedia nih melalui situs resmi Scream or Dance teman Pro 2. Berdasarkan informasi pada materi promosi, tersedia juga tiket Today Pass untuk penonton yang ingin mengikuti acara selama 2 hari. Pilihan tiket yang ditampilkan mencakup Early Entry, GA Pass, dan VIP Pass. Dan digelar tadi di tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2026. Ini juga menjadi salah satu agenda musik yang akan meramaikan perayaan Halloween di Jakarta. Teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 9.4 FM Pro 2 ya, Palangkaraya teman terbaik kamu, karena kita bakal muterin lagu-lagu yang bakal nemenin kamu untuk azan maghrib ya teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dengan Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu.
1: Waduh, lampu merah lagi, bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh, jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Au kasayyibin minas samaa.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yap, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedihnya sih, ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.
1: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikitpun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman muslim dan muslimah yang ada di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa apa-apa, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridhonya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas.
2: Komen ah.
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Produa teman terbaik kamu. Hai teman Produa, masih di sore ceria ya, bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nih teman Produa. Teman Produa baru aja, teman Produa pasti udah mendengarin nih dari tadi esensi buku yang judulnya Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, karya Alfia Ghazali. Dan dilanjut dengan filler yaitu Allah Maha Pengampun teman Produa. Buat teman Produa di sore hari ini, semoga teman Produa tetap di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dengan cuaca yang cukup tidak baik-baik aja ya teman Produa. Dan teman Produa nanti juga Jen bakal hadirkan info ya di pukul 18 waktu Indonesia Barat, yaitu info update terupdate atau terviral di per hari ini teman Produa. Dan jangan kemana-mana, teman Produa tetap stay tune terus di 92,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman-teman yang lagi on the way pulang ya, atau misalnya lagi mau berangkat nih, gak tahu berangkat kemana ya, mungkin berangkat olahraga, atau misalnya berangkat cari makan ya teman Produa, Jen mau bilang jangan lupa pakai masker ya, dimanapun kalian berada, di aktivitas di luar itu juga nanti bisa berdampak ke kesehatan kamu ya teman Produa. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap stay safe ya teman Produa. Dan jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Abis ini Jen bakal putar ini lagu dari Tulus dengan judul Hati-hati di Jalan. Semoga teman Produa tetap dijaga sama Tuhan Yang Maha Esa ya, kemanapun teman Produa jalan.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap

0: 7 menit 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 baru aja nih teman-teman dengerin lagu kebangsaan dengan judul Raja Ampat ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih di sore ceria bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu dengan info-info update ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih di luar nih teman Pro 2, Jen mengucapin selamat beraktivitas ya di sisa-sisa sebelum kita berganti hari. Dan buat teman Pro 2 yang lagi melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa memakai masker ya, karena cuaca sekarang juga sedang masih dalam itu ya, kondisi yang tidak baik-baik aja nih. Buat teman Pro 2 ya, teman terbaik kamu, ada update laporan situasi karhutlah terbaru nih dari Basarnas Kota Palangkaraya. Lewat semangat Quick Action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat di lapangan. Di Kota Palangkaraya, fisik personel dipastikan prima lewat cek kesehatan, TTV, masker, dan vitamin sebelum briefing dan cek alat. Tim siaga mobil karhutlah langsung standby di dua lokasi, yaitu Jalan Mahir Marar, Kilometer 10, dan Jalan Kelampangan di Kecamatan Sebangau. Gak cuma di Palangkaraya nih, buat teman Pro 2, tim POSAR Sampit bareng BPBD Kota Waringin Timur juga kerja keras memadamkan api di Jalan IR Soekarno, Lingkar Utara Pesantren Al-Marhama pada koordinat -2,49. Geser ke Kota Waringin Barat ya, POSAR Pangkalan Bun bersama BPBD Kota Waringin Barat bahu-membahu memadamkan karhutlah di Jalan Lintas Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, Kilometer 15, Kelurahan Mendawai, Seberang Arut Selatan. Saat ini status penanganan masih penanganan dan monitoring masih berlangsung, dan bersyukur banget kondisi membahayakan jiwa manusia tercatat nihil. Kalau ada kondisi darurat SAR nih, teman Pro 2 bisa banget hubungi emergency call di 115. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita bakal balik lagi dengan update informasi karhutlah terkini dari Basarnas. Oke teman Pro 2, Jen juga mengingatin di pukul 18.15 kita bakal hadirkan info cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
2: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
1: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
2: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
2: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
2: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Ya teman produser, teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya untuk mendengarkan info cuaca untuk esok hari. Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Dengan prakirawan siapa hari ini?
1: Dengan Lian sore ini.
0: Oke, kalian boleh untuk info cuacanya.
1: Iya, Mas. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari.
2: Hari Rabu tanggal 2 September 2026,
1: sore umum diperkirakan cuacanya akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur yang diakibatkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus daerah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada juga potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman perempuan pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kepada kalian atas info cuacanya untuk esok hari. Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu, karena kita bakal hadirkan info-info serta lagu-lagu yang bakal nemenin teman Pro 2 hari ini ya teman Pro 2. Dan itu dia bekal ya buat teman Pro 2 di luar sana yang ingin beraktivitas esok hari. Tetap waspada untuk cuaca yang kadang bisa berubah kapan saja ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu.

0: sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Pernahkah Anda berpikir berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu, pemerintah kini mulai menghubungkan berbagai layanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Artinya, ketika data dikelola dengan baik, masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi informasi yang sama saat mengurus layanan publik. Proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Yang mungkin belum banyak diketahui, setiap layanan digital juga menghasilkan data yang sangat berharga. Dari data itulah, pemerintah dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu ya di waktu beberapa waktu yang akan datang nih, teman Pro 2. Teman Pro 2 gimana nih? Ini udah menuju malam ya. Buat teman Pro 2 lagi ngapain sih nih kira-kira jam-jam segini? Apakah teman Pro 2 lagi nongkrong ngopi ya? Ngopi sambil ngobrol-ngobrol santai, gosip atau ya atau teman Pro 2 lagi di rumah aja nih sambil ngerjakan tugas ya. Karena kita tahu di sekolah juga di lingkup perkuliahan juga sekarang lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, atau biasanya kita taunya daring ya, lewat aplikasi pembelajaran yang bisa lewat online aja gitu, teman Pro 2. Atau teman Pro 2 lagi santai nih di sore harinya sambil ngopi-ngopi sama keluarga, atau lagi ngobrol-ngobrol juga nih ya, atau ya teman Pro 2 nih lagi mau on the way busway on the way lagi mau itu ya olahraga, atau lagi dengerin ya, dengerin Jen gitu sambil menuju ke tempat tujuannya nih teman Pro 2. Kalau ngomongin soal kejadian atau keadaan sekarang ya teman Pro 2, lagi marak juga karhutla ya. Karena apalagi kalau karhutla pasti ada aja kasus ISPA, karena karhutla yang mencapai 13.500 orang. Itu bukan angka yang main-main ya teman Pro 2. Karena dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes itu mencatat kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah teman Pro 2. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama ya teman Pro 2 di bagian pernapasan. Dan Wakil Menteri Kesehatan Dente Saksono Harbuwono juga menyebut nih, sebagai pasien ISPA akibat karhutla telah sembuh setelah mendapatkan penanganan pemerintah. Dan Jen seneng banget ya karena ada penanganan dari pemerintah terkait. Apalagi di Palangkaraya ini ada rumah oksigen buat masyarakat-masyarakat yang terkena ISPA ya. Dan Jen bersyukur banget buat penanganan cepat dari pihak setempat ya, untuk membantu masyarakat yang terdampak nih teman Pro 2. Kita doakan juga semoga karhutla ini berkurang teman Pro 2, dan tidak ada lagi pembakaran ya teman Pro 2. Karena kayak udah beberapa hari ini aja udah gak tenang banget ya hidupnya karena terdampak dengan asap, kabut asap yang begitu membuat paru-paru kita terganggu atau pernapasan kita terganggu. Apalagi buat teman-teman Pro 2 yang ada asma, be careful. Buat teman-teman stay safe juga. Tidak usah beraktivitas di luar kalau tidak penting ya teman Pro 2, mending di rumah aja. Walaupun kata teman-teman Jen juga di rumah itu asapnya nembus, jujur sama nembus ya teman Pro 2, apalagi ventilasi Jen itu kebuka, enggak bisa ditutup gitu. Harus ditutupin sama kain basah supaya tidak masuk gitu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Jen juga mau kasih info ya bahwa event Jalan Sehat dalam rangkaian acara RRI Fest tahun 2026 yang sudah dirancang sejak bulan Juli lalu itu, jauh sebelum peristiwa karhutla. Saat ini pihak manajemen RRI Palangkaraya telah mengambil keputusan untuk reschedule event hingga situasi kembali normal. Jadi buat teman-teman yang udah ngambil kupon ya, mungkin ya kupon Jalan Sehat, dan udah daftar lomba-lomba nih yang udah di sediakan sama kami, itu di reschedule dulu ya teman Pro 2 ya, karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan Jalan Sehat di gempuran karhutla sekarang. Jadi tetap pantengin aja terus Instagramnya kami di RRI Palangkaraya, dan tetap standby terus di radio kesayangan kalian nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman stay safe, jangan kemana-mana ya, karena kesehatan itu mahal teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang selalu setia dengerin Jen, tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal muterin lagu dari Bilal Indrajaya dengan judul Niscaya. Ini lagunya lagu lama yang bikin hati ini makin kedap-kedup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Headphone up. Check.

0: this is how we do.
1: Nobody can do.

92.2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. 8.2 masih sama Jenny yang bakal nemenin kamu lagi nih dengan info-info update ya, teman berdua. Dan Jen mau nanya nih, siapa yang hobinya main badminton atau bulu tangkis nih, teman berdua? Bukan padel ya, beda. Bulu tangkis yang pakai kok ya. Dan Jen bakal hadirkan ya info atau berita dari kancah olahraga ya. Olahraga yaitu bulu tangkis, di mana hasil China Masters Leo Daniel kalahkan ganda nomor 1 dunia Kim Denso. Wow, ini keren banget ya, membanggakan banget ya, teman-teman berdua, di mana Leo Roli Cornando dan Daniel Martin mengalahkan tim Won Ho dan So Seng Jai pada babak pertama atau 32 besar China Masters 2026 di Shenzhen Arena waktu Indonesia ya, di hari ini yaitu sore hari nih, teman berdua. Leo dan Daniel tertinggal dari Kim dan So pada awal game pertama. Pasangan Indonesia itu berada dalam posisi mengejar pasangan nomor 1 dunia dari Korea Selatan nih, teman berdua. Dalam situasi tertinggal pada penghujung laga, Leo dan Daniel bisa tampil tenang dan meraih poin beruntun. Tak hanya menyamakan kedudukan, Leo dan Daniel bisa berbalik unggul dan menyudahi game pertama dengan skor 21-19. Pada game kedua, pertandingan lebih alot, di mana Leo Daniel dan Kim So silih berganti meraih poin. Skor terus seimbang sampai 7-7 nih, tahun kedua. Dan Kim dan Seo kemudian memimpin game selisih yang masih tergolong rapat ya. Bahkan Leo dan Daniel berbalik memimpin 11-10 pada interval game kedua nih, teman berdua. Lalu Leo dan Daniel disalip sehingga mereka tertinggal 12-15. Dan habis itu 4 angka ya, teman berdua, bukan menjadi halangan bagi mereka ya, teman-teman berdua. Itu bisa berbalik memimpin jadi 17-15. Dan Kim Seo sempat menyamakan kedudukan menjadi 17-17, tapi Leo dan Daniel bisa menguasai keadaan pada momen-momen penentuan dan mereka menang 21-19 nih, teman-teman berdua. Setelah menuntaskan pertandingan babak pertama dengan durasi 42 menit, perjuangan Leo dan Daniel akan berlanjut nih, teman-teman berdua, di tanggal 3 September mendatang, teman-teman berdua. Dan di babak selanjutnya Leo dan Daniel akan berhadapan dengan ganda putra Jepang ya, yaitu Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami pada babak kedua atau 16 besar China Masters 2026 nih, teman berdua. Jika mereka berdua mengalahkan wakil dari Jepang, maka ada kemungkinan mereka bertemu dengan Ali Fatih Raihan dan Devin Artah Wahyudi di pertandingan mendatang ya. Kita doakan semoga mereka menang ya, teman berdua, dan membanggakan dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Wah, ini keren banget ya, teman-teman berdua. Dan teman-teman berdua, Jen bakal hadirkan lagi info lagi buat kamu untuk menemani sore hari kamu ya. Dan habis ini Jen akan mutarkan lagu dari Lil Uzi Vert dengan judul What You Saying. Ini dia lagunya buat kamu, teman-teman berdua. Check it out.

berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu, karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah, agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Menu 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore menjelang malam nih buat teman-teman Pro 2 di luar sana atau yang lagi dengerin lewat radio kesayangan kamu atau di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Btw, Jen mau kasih info nih, kami sebagai pelaksana event RRI Fest menyampaikan informasi terkait pelaksanaan event Jalan Sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026 nih teman Pro 2. Sebelumnya kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada hari Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sementara waktu pelaksanaannya akan ditunda ya teman Pro 2, dan insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini juga kami ambil karena bukan kegiatannya tidak dipersiapkan. Melalui hal ini juga kami sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab RRI Palangkaraya terhadap masyarakat. Kami juga memahami antusiasme masyarakat yang telah menantikan kegiatan ini, namun kondisi kesehatan dan keselamatan peserta menjadi pertimbangan utama ya teman Pro 2. Untuk informasi mengenai jadwal terbaru pelaksanaan Jalan Sehat RRI Fest 2026, masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui siaran RRI Palangkaraya dan di kanal media sosial resmi RRI Palangkaraya ya buat teman Pro 2. Juga disampaikan buat kalau misalnya ada masyarakat yang datang ke kantor RRI bertanya, kiranya bisa membantu ya teman-teman menjelaskan untuk terkait reschedule Jalan Sehat RRI Fest tahun 2026.

untuk program Music Live Chat ya, dengan bintang tamunya adalah Alan Anderson dan Rimar nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena MLC ini seperti biasa di relay ya di Pro 2 seluruh Indonesia. Buat teman-teman, dan juga sekalian pamit ya undur diri dari program Sore Ceria hari ini. Kita bakal ketemu lagi ya teman Pro 2 di esok hari di Sore Ceria juga, dan bakal Jen temenin juga ya di sore harinya. Semoga teman Pro 2 tetap jaga kesehatan, dan Jen juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 di luar sana, Jen mengucapkan terima kasih karena udah setia banget dengerin radio kesayangan kalian di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat.

Ya, teman berdua, teman terbaik kamu. Teman berdua, seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya.

Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman Pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep. Iya. Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
1: Kan masih dalam rangka udah selesai.
0: Betul, bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku
1: kayaknya
2: sama
1: bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan. Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
2: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
2: Iya, cuman belum tentu 3-3 itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
1: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya malah jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Nah, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
1: Iya sih, tapi
2: butterfly era gak sih?
1: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
1: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
1: Iya.
2: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
1: Aduh.
0: Apa sapung?
2: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
1: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama
1: kita
2: banget.
1: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
2: Iya.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
1: Tahun 2016.
2: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
1: Satu season. Ya?
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
1: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
1: Takdirnya begitu.
2: Sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
1: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary 1 dekade.
1: Satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
2: Love tapi, kan?
0: Love banget. 10 tahun selama sih, 10 tahun lama
2: iya, banget. Lama banget kan?
1: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh, gak salah sih.
2: Banyak banget, kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu yes. Kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan enggak sih.
2: Wow, kita sangat compromise sih.
1: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
2: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi.
2: Jangan.
1: Pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Iya. Benar.
2: Compromising kan?
0: Benar.
2: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Sering itu dulu poin ya.
1: Terus gitu sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. Tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
1: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
2: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya. Benar-benar. Pergantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
2: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
2: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh. Dia akan
0: tetap berusaha
2: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
2: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
2: Jadi mereka akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
2: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
2: Kayak, ya udahlah, bye.
0: Ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Oke. Okay. Tidak lah, nanti kalau lagi, iya. Yang bikin, tahu ya kak, kadang tuh,
0: Kertikan makhluk aku, iya, emosi, kesel, tapi nggak bisa marah juga, gitu kan?
2: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
2: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Oke.
2: Okay. Adalah impian Alan, kak.
0: Ya, ya, ya.
2: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
2: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
2: Jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
2: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
2: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
2: Okay. Aku imagination nomor satu, kak.
0: Asik.
2: Terus mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
2: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
2: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu, yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh iya.
2: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Balik lagi, Alan ting Alan ya.
2: Oh ya udah, kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
2: akhirnya dia ikut Idol kak.
0: Dan
2: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan TikTok jujur deh.
1: Sumpah bener. Ini kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
2: Iya dulu kan, lanjut.
1: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus kayak gitu, jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
2: Iya harus, kalau nggak vote aku unfriend kak. Serius gak serius.
1: Iya dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali.
0: Yeah,
1: 3 kali vote itu.
0: Bener-bener.
2: Wow. Iya, aku sampai absen kak.
0: Yeah.
2: Udah vote belum gitu loh.
1: Udah sampai absen. Udah gitu masih terbawah lagi.
2: Iya. Terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
0: Bener.
2: Dan dulu kan pandemi kan, orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, bener-bener.
2: Ribuan kak.
0: Bener-bener.
2: Jadi aku kayak Ayo vote. Enggak vote, aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
2: Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu.
0: Iya, iya benar-benar.
2: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang. WA minta bukti.
1: Iya, minta bukti ya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Terus lucu lagi kalian bilang gini, aduh aku sampai gak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku dalam absen.
2: Iya. Dia suka ini ya, bottom
0: ya. Bottom 3, bottom 2.
1: Ya minggu depan bottom 1 dong.
2: Iya. Gitu kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mama aku bilang aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
2: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik. Betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Oke, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke,
1: okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, mm-hmm, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, mm-hmm, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay, mm-hmm,
2: cuman diromantisasiin aja, oh, gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak
1: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul, momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sabok.
2: Kenapa ini?
0: Sabok.
1: Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, mm-hmm, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah, okay, merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Ya tahu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: itu dia Forevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari yeah. dari awalnya dibuka dengan ini ya. Yeah. Maksudnya kayak kayak apa ya retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggi Anggun. Oke. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh, boleh, boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang ada lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan maksudnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Benar, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suaranya gitu banget.
1: Oh gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pake whistle gak? Bisa gak kayak,
1: ha ha ha gitu. Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Tapi tiba-tiba kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle?
1: Oke, okay, okay. Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke, okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita cuman aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku pikirnya. Enggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
1: ketahuan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kan. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku salah-salah terus.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada part yang harmoni kak yang itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus.
1: Terus okay.
2: Kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul, betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya sudah ya.
2: Contohnya kak.
1: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekamannya itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku.
1: Oke. Okay. Iya. Rimar, kalau Alan nih.
2: Aku iya. Karena aku tuh bukan harmonizer kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak. Jadi kalau kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak mic di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar dong.
1: Seperti ke dakdik bukbar.
0: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
1: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa? Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
1: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-darnya dia kak.
2: Oke.
1: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget rekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
1: Sama dia.
0: Untung masih bisa ini selamatkan gitu.
2: Astaga, wow.
1: Ini produser, editor,
2: benar.
1: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
2: Oke. Okay. Oh, wow. Iya. Yeah. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
2: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus Oke, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, oke, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
2: Okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya. Gitu, mau gimana nya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
2: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu Rimar ketiduran. Gitu. Oke. Okay.
0: Ini udah kayak udah gak kuat, benar udah gak kuat.
1: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
2: Oke.
1: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
2: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, kak Alan tuh excited.
2: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
2: Oke, okay,
3: gitu. Paham. Jadi kayak kak ini yang tadi ya. Oke, okay. Terus aku rasanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
1: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kan.
2: Oh iya benar.
1: Besok tuh kayak aduh ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur kak kayak ya ayo gitu.
2: Oh, I see. Dan sedar dendor itu berarti.
1: Sedar dak dik duk der kalau aku.
2: Dik duk der ya.
1: Ini dar.
2: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga keren, ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak. Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Samawa, Kak.
0: Samawa. Benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak. Sama awak.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja. Ya.
0: Silakan
2: pakai. Sebagai pencipta lagu, go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi
2: di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer
1: di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama ke Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan, atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempat juga di Bandung gitu. Dan

0: lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
1: Yes.
0: Ya, yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan, terima kasih. Terima kasih. Thank you so much, dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, jadi tadi baru aja kita mendengarkan obrolan Music Live Chat ya, dengan bintang tamu Alan Anderson dan juga Rimar, dengan host Kak Edit ya teman berdua. Dan waktunya Jan pamit undur diri di sore ceria hari ini, dan kalian akan dilanjutkan dengan program Jaga Malam bareng dengan Kak Haspi ya. Dan tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram.

0: gue lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

Dan teman Pradua, selamat datang di Jam Kos ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, senang banget bisa menjumpai teman Pradua lagi. Dan kali ini ya, masih barengan sama Aspi, terus aja mana-mana teman Pradua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kita di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tenang ya teman Pradua, Jam Kos kita akan bahas sesuatu yang seru-seru banget tentu saja. Kali ini Aspi mau bahas soal work-life balance ya. Jadi buat teman Pradua dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Jangan minum berikut, tetap terus bersama kita di 92,4 Pradua dari Palangkaraya. Let's go!

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Eh, jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

Dan teman Pro 2 masih barengan sama Aspi. Terus aja mana-mana teman Pro 2 di pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini Aspi tertarik banget sama pembahasan kali ini ya teman Pro 2, work life balance ya. Ya, mungkin buat teman Pro 2 yang masih asing ya, work life balance itu istilah untuk menggambarkan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi ya. Dan banyak banget pekerja tidak menyadari karena ya tekanan dari atasan dan juga tuntutan hidup ya. Jadi kalian harus ingat bahwasanya, harus ingat dan juga tahu nih bahwasanya work life balance ini, work life balance yang buruk ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, work life balance ini bukanlah tentang pembagian waktu yang adil antara dunia pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari, melainkan ya apakah kita merasa puas ya di kedua kehidupan tersebut. Jika kamu teman Pro 2 merasa stres dan juga kewalahan di tempat kerja ataupun di rumah ya, ini bisa jadi tanda bahwasanya work life balance kamu itu buruk ya teman Pro 2. Sayang banget ya. Dan standar untuk work life balance yang baik adalah kamu ini merasa bahagia dan juga produktif di tempat kerja sambil tetap menikmati waktu untuk hal-hal yang kamu sukai di luar pekerjaan. Misal nih, jalanin hobi atau menghabiskan waktu bersama dengan teman dan juga keluarga juga boleh banget ya. Selain itu ya, kamu juga tidak mengkhawatirkan pekerjaan saat berada di rumah dan memiliki waktu tidur yang cukup dan menjalani pola hidup yang sehat. Karena banyak banget ya teman berdua ini ya, ketika dia mungkin lembur, bukan lembur deh, karena Aspi gak pernah kerja kantoran ya. Cuma Aspi ngelihat aja tuh di film-film atau di series-series, dia sampai lembur di kantornya, atau mungkin ya gak lembur tapi kerjanya dibawa ke rumah. Ada juga yang udah cuti tapi masih diteror sama orang kantor. Wah, banyak banget yang kayak gitu ya. Jadi ya, ini penting banget ya buat kalian semua bisa mengaplikasikan work life balance yang benar-benar baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan masih bareng sama Aspi, menemani teman Pro 2. Dan kita masih ngomongin soal work-life balance ya teman Pro 2. Jadi terlalu banyak tuntutan pekerjaan hampir setiap hari ini bisa bikin kamu ya, dan juga para pekerjaan sulit untuk memiliki yang namanya work-life balance, dan juga terjebak dalam gaya hidup hustle culture ya. Dan terbentuk sadari ya teman Pro 2, biasanya ini berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang, baik fisik maupun mental ya. Dan gimana ya kalau ngomongin soal work life balance tuh, kalau menurut saya pribadi ya gak usah terlalu dipikirin banget ini udah work life balance gak ya. Yang penting tuh happy menjalin pekerjaannya ya, dan juga jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik ya teman Pro 2. Baik itu kalian berlebihan kerjanya atau berlebihan santainya, jangan, ya. Terus kalau kita kali ini ngomongin soal cara mewujudkan work life balance ya, yang pertama ini tipsnya adalah tetapkan prioritas pekerjaan. Nah ini paling penting. Hasbi salah satu orang yang sangat kacau untuk bikin prioritas pekerjaan ya. Makanya mulai belajar ya teman-teman dua. Jadi Hasbi itu udah punya jam-jam tertentu. Misalnya oh di jam ini sampai jam segini Hasbi kerjanya ini. Apapun jadwalnya, usahakan di jam segitu tetap melakukan pekerjaan itu. Kecuali memang mungkin lagi di perjalanan, atau mungkin lagi ada acara, ya mungkin susah ya. Tapi kalau memang masih bisa memungkinkan untuk dikerjakan, dikerjakan di waktu yang sudah kita tentukan. Terus yang tips yang kedua adalah jangan menunda-nunda pekerjaan teman-teman dua. Ya jadi banyak banget mungkin dari kita yang kayak nanti bisa deh, atau santai dulu kali. Jangan ya teman-teman dua, karena yang namanya menunda-nunda itu kan tetap akan dikerjakan juga. Mending kerjaan sekarang daripada kepikiran nih. Misalnya kita lagi santai nih, lagi santai ya kan, terus mengerjakan ini deh. Tapi kita bilang dalam hati juga, ada godaan-godaan, ada bisikan-bisikan. Dia bilang, nanti aja, kan bisa nanti, mending santai-santai dulu. Toh ujung-ujungnya akan dikerjakan ya. Kalau Aspi sih lebih milih kerjakan saat itu, plus santai kemudian, daripada kita santai tapi sambil mikir, aduh ini mau dikerjain kapan ya, kayak gitu. Terbayang-bayang kamu ya. Lanjut ya teman-teman dua, kita kasih tipsnya adalah ketahui kapan harus berhenti ya. Jadi banyak banget pekerjaan yang memberikan seluruh energi pada pekerjaan sehingga tidak kenal waktu. Jadi kita harus tahu nih, kayaknya ini udah nggak sehat deh buat aku ya. Akhirnya kita putuskan, kayaknya kita coba cari opsi lain ya, kita cari zona yang lebih nyaman lagi ya. Terus selanjutnya adalah menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Ini penting banget ya teman-teman doa, karena kunci dari sesuatu apa ya, kalau kita udah punya komunikasi yang baik ke siapapun, ke atasan, ke rekan kerja, dan juga ke orang-orang terdekat kita, tuh kayaknya kita kayak lepas gitu kalau misalnya ada beban ya. Meskipun gak semua hal bisa kita ceritain ya, tapi tenang ya, kalau kita udah jago komunikasi, enak banget teman berdua ya. Terus jangan ragu juga untuk ngambil cuti ya, karena mungkin banyak lagi banget teman berdua yang sayang banget ngambil cuti. Kalau Aspi sih tim yang kita udah dikasih cuti, ambil gas ya. Terus utamakan kesehatan diri sendiri ya, betul, kayak namanya diri sendiri tuh harus diutamakan. Gak egois ya, tapi kita harus bisa mengutamakan kesehatan kita. Jadi kalau udah kayak ngerasa kayaknya udah berlebihan deh ini kerjanya, ya udah stop ya, bisa ambil cuti atau mungkin bisa rehat dulu sejenak. Oke, kita rehat dulu sejenak. Kita kasihkan ada break of light darinya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri untuk jam kus kita malam hari ini, ya, saya mau kasih sedikit pengumuman nih tentang penjadwalan ulang untuk event Jalan Sehat LRI Fest 2026 nih Taman Pro 2 ya. Jadi dari panitia pelaksana event LRI Fest menyampaikan informasi terkait pelaksanaan event Jalan Sehat dalam rangkaian LRI Fest 2026. Jadi semula kegiatan ini akan hadir ya di tanggal 5 September 2026. Jadi kegiatan Jalan Sehat ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest yang telah dirancang dan juga dipersiapkan untuk sejak bulan Juli 2026. Jauh sebelum terjadinya kondisi kebakaran hutan dan juga lahan di Tarakauta yang saat ini berdampak terhadap kualitas udara dan juga aktivitas masyarakat di Kota Palangkaraya. Dan dengan mempertimbangkan kondisi dan juga situasi yang berkembang saat ini serta mengutamakan keselamatan, kesehatan dan juga kenyamanan masyarakat, manajemen dari Palangkaraya telah mengambil keputusan untuk menjadwalkan ulang atau reschedule pelaksanaan event Jalan Sehat RRI Fest 2026. Sebelumnya akan diselenggarakan di Sabtu 5 September 2026 dan dimulai di pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Namun untuk sementara waktu pelaksanaan akan ditunda dan insya Allah akan dilaksanakan di Sabtu 26 September 2026 ya. Keputusan ini diambil bukan karena kegiatan yang tidak dipersiapkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan juga tanggung jawab RRI Palangkaraya terhadap masyarakat. Dan kami juga memahami antusiasme masyarakat yang telah menanti kegiatan ini. Namun kondisi kesehatan dan juga keselamatan peserta menjadi pertimbangan utama. Untuk informasi mengenai jadwal terbaru dan juga pelaksanaan event Jalan Sehat RRI Fest 2026, masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui siaran RRI Palangkaraya dan juga kanal media sosial resmi RRI Palangkaraya. Dan mohon info ini bisa juga disampaikan atau disambung ya kepada masyarakat yang datang ke kantor RRI Palangkaraya. Oke. Okay? So buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap bersama sama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Jumpa lagi di Cinta-Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi

kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa? Fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Eh, Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah, sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

Dan tadi ada Permission to Dance darinya BTS ya. Wah, seneng banget ya teman-teman, karena BTS katanya akan segera hadir di Indonesia. Katanya untuk semua tiketnya tuh udah SO ya teman-teman. Dan satu hal sih yang speakan banget sama ARMY, fans-fansnya BTS ini, oh solid banget ya. Kan itu udah ada Day 1 sama Day 2, terus Day 3 kan, wah itu benar-benar kayak keren banget sih. Ya, saking solidnya ARMY, yang kalau cuma 2 hari lagi dapat ya hari ketiga. Wah, keren banget ya. Jadi, buat semua ARMY, enjoy the show ya di konser BTS nanti. Dan sebenarnya sih enggak ngikutin BTS ya teman-teman berdua, tapi ya sebenarnya senang banget sih karena banyak banget akhirnya kembali ada idol K-pop ya untuk bisa mengunjungi Indonesia ya. Kemarin ada EXO, terus nanti ada BTS di September, terus nanti di Januari kita akan datangkan Big Bang juga. Kapan ya adalah Hasbi nanti buat datang ke Indonesia. BTS Hasbi sekarang lagi suka-sukanya sama Twice, tapi kan Twice kemarin baru aja tour, jadi kayaknya untuk dalam waktu dekat kayaknya nggak akan ada tour dulu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita tahan aja rindunya. Sayang banget nggak ke Indonesia ya. Dan kayaknya Hasbi mau bacain request-request yang udah masuk di TikTok. Sebenarnya ini udah dari jam 8 tadi ya, cuma Hasbi keep karena kata Hasbi kita harus putarkan nanti pukul 21 ya. Banyak banget yang udah gabungan, kita lihat-lihat dulu nih ya. Ada Kak Kens X God Aim ya, request sesi potret bang katanya. Oke, okay. Terus ada Mas Pep nih ya. Salam dari Pro 2 Banjarmasin Bang Hasbi. Temanku nih Mas Pep nih. Thank you banget Mas Pep udah gabungan bareng sama kita juga. Terus ada akun berdua Bang Ganteng request lagu Setia Bonar Cinta Terakhir katanya. Aku lagi dengerin dari era digital sambil masak mie instan. Oh, enak banget sih jam-jam segini makan mie instan. Pengen juga, lapar. Terus ini ada Kak Robby Smith ya, request Cedek Nadir, Bang lagi set nih lihat Maeng gue katanya. Jadi Maeng itu adalah idolnya Bang Robby ya. Kita ngomongin idol aja deh malam hari ini teman-teman. Ada Robby Smith ya, baru aja ngebanggain karena ikut project film. Udah sedih katanya. Enggak apa-apa. Terus ada juga ini ke Marcel, Mas mau request sesi potret. Oke, okay. Ya kayaknya fans-fansnya sesi potret ya dari Mas Enau ini banyak banget. Jadi langsung aja kita putarin, nanti juga di Setia Bonar yang akan harus putarin. Terus nanti dilanjut sama lagu Titik Nadir darinya Kahitna dan juga Monita lah ya. Oke, okay? So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, sesi potret ini dia.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan masih di cerita cinta, masih barengan sama Aspi, mana-mana teman Pro 2. Oke, okay, ya. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, ya. Dan kali ini kita baca request-request yang masuk, ya. Tadi udah ada yang gabung di TikTok. Mana tadi? Ini nih, Kak Bukan Unyil, ya. Request dong lagunya Kita Lewati Berdua darinya Overnight, katanya. Lagunya udah kita siapin, thank you banget udah gabungan. Terus ini juga ada di TikTok. Ini ada Kak Dede Yusuf yang request lagunya Turunkan Hujan Rambang Patang, ya. Mohon maaf ya Kak, ini lagunya kalau untuk di Pro 2 kita khusus lagu-lagu pop Indonesia dan lagu mancanegara. Untuk lagu daerah mohon maaf ya, ini udah speed check juga. Ini masuknya kategori lagu daerah dan ini hanya bisa di request di Pro 4. Thank you. Terus kita bacaan lagi di WhatsApp, ya. Oke, assalamualaikum Kak, selamat malam. Ya, apa tiba-tiba mengganggu waktunya Kakak? Aku mau urgent request lagu dari Kakak Semi Simorangkir yang judulnya Kesedihanku, katanya. Oke, siap ya. Thank you banget udah gabungan. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita. Kita puterin dulu ada 3 lagu, ya. Kita puterin ada Kita Lewati Berdua. Terus nanti Aspi juga akan puterin darinya Semi Simorangkir dan ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

Emang kita tuh harus sempurna ya di mata diri kita sendiri. Sempurnanya aku untuk dirimu ya, kata NPD, New Pusat Dunia. Ya, ini salah satu grup yang lagi suka-sukanya banget ya. Selain lagunya yang keren banget, mereka juga entertaining banget ya, gimmick-gimmicknya juga seru banget ya. Selamat buat world tour-nya NPD. Kita tunggu untuk world tour part 2-nya nanti ya. Semoga nanti bisa ke Palangkaraya. Oke. Okay? Dan ngomong soal Palangkaraya nih, banyak banget ya yang udah gabungan juga di TikTok Pro 2. Ada Kak siapa nih? Oh, tadi Kak Dede Yusuf, dia request lagi guys. Dia request lagunya. Kayaknya dia mau request lagunya siapa? Michael Jackson ya, ini yang Heard the World ya. Tapi nanti kita carikan dulu ya. Semoga ada, karena tuh lumayan lagu yang lumayan lama ya. Karena untuk Pro 2 kita kasih lagu-lagu update ya teman Pro 2. Terus ada Kak Hosnan SH ya, kabut banar Kak Palangkaraya Bang. Palangkaraya kalau hari ini menurutku ya, menurut aku pribadi adalah gimana ya enaknya bilangnya. Malam ini kerasa banget kabutnya. Tadi pagi tuh enak. Tadi pagi lumayan seger tuh menurut aku pribadi ya. Tapi kalau yang malam ya lumayan tebal kabutnya. Tapi nggak seperti kemarin ya. Kemarin tuh benar-benar pusing. Terus ada Nata nih, gasan PDAM. Kenapa nih Banyu kereta api jalan katanya. Ya mohon izin PDAM mungkin bisa dibantu ya. Buat Kak Nata, besok hari Rabu. Nah hari Rabu tuh bisa tuh gabungan di Halo RRI ya, kalau memang ada aduan terkait dengan PDAM. Oke, okay? Nanti akan ditindaklanjutin sama tim ya. Jadi langsung gabung aja besok di jam 9 di Pro 1 RRI Palangkaraya. Lalu juga Mas Arya nih ya, Kak request lagu di komen TikTok bisa ya. Tapi nanti nggak aku bacain ya, karena untuk pembacaan request lagu udah selesai. Tapi nanti aku akan sambil puterin, jadi drop aja lagu-lagunya. Nanti di sleep call akan aku coba puter-puterin juga. Dan sekarang kita akan masuk ke sleep call pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensinya, tetap terus bareng sama kita. Kita kasihkan lagu terakhir di Cerita Cinta. Ini lagu favorit Haspi ya, yang dibawakan ulang oleh Elektra. Let's go.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Dan ada sinaran dari Syahril Majid ya, mata kita ke pukul 22 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di strip call ya teman Pro 2, masih menemani teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang selalu dengerin kita di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya. Temukan kita juga di area digital, temukan kita juga di area.co.id, dan temukan kita juga di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya. So, terus semangat ya teman Pro 2. Ya, meskipun sekarang kita mungkin lagi gak baik-baik aja, Indonesia sedang tidak sehat ya, setidaknya kita harus tetap sehat.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Teman Prodo masih di sip call, masih bareng sama Aspi juga menemani teman Prodo di pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat teman Prodo yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Buat teman Prodo juga yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Buat teman Prodo yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Terima kasih terus menemani Aspi di 92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya.

satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman berdoa dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 1 September tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Yeah.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawa kabar bagi acara siaran pada hari ini, Rabu 2 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ah, bolak-balik ya. Hari ini Rabu 2 September 2026 ya, seperti biasa ada mata acara di Spada. Jazz musik ya, lagu-lagu hits yang bisa bikin semangat ya dari Indonesia dan mancanegara. Juga dilengkapi dengan best cut trilogy ya. Oke, dan di jam 6 ada info Pro 2, info cuaca, informasi dan tips ringan buat anak muda Palangkaraya. Jam 9 jangan lupa ada ngobrol pagi. Nah, jadi buat teman Pro 2 nih ya, selamat pagi dan jangan lupa semangat buat hari ini.

saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mari saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan teman-teman dan saudara-saudari semua silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sebelum kita jauh dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia menyampaikan alasannya, yakni jika ada Tuhan, kenapa masih ada peperangan? Jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada tangisan? Dan jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Tampaknya ini pertanyaan yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Kenapa masih ada kesedihan, tangisan? Dan kenapa semuanya tidak menjadi baik saja? Mungkin seringkali kita juga terpikir dengan pertanyaan demikian. Ketika kita mengalami sukacita, kita merasakan sangat senang dan berharap keadaan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ada kalanya gelap menandakan hujan akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya bahwa hidup ini tidak akan selamanya manis. Ada saatnya kita merasakan pahit. Ada waktunya untuk kita tertawa. Ada juga waktu di mana kita akan menangis. Akan tetapi saudara, Tuhan telah membuat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam filsafat, ada seorang filsuf bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah mengalami peperangan, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita selalu bersyukur ketika kita berada dalam keadaan yang sudah baik. Ada seorang pria meminta anaknya yang masih kecil untuk membuat sebuah eksperimen. Ayahnya meminta supaya sang anak melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir gelas yang sudah diisi air. Dengan senang hati sang anak melakukannya. Ia melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir air. Kemudian sang ayah tersebut meminta supaya anaknya meminumnya. Setelah diminum, anaknya tersenyum dan berkata, "Wah, manis banget, Pak. Enak rasanya." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain untuk melarutkan 2 sendok kopi ke dalam secangkir air. Kemudian setelah dilakukan, anaknya kembali dan melaporkan bahwa ia sudah melakukannya. Kemudian sang ayah kembali meminta supaya anaknya meminum gelas berisi kopi tersebut. Setelah diminum, raut wajah anaknya berubah. Ia muram dan berkata, "Wah, pahit banget, Pak, enggak enak." Kemudian sang ayah memintanya, "Sekarang campurkan larutan kopi ke dalam larutan gula tersebut." Sang anak gak senang.
manisnya hilang, nanti rusak rasa manisnya gara-gara kopinya pahit. Tapi ayahnya terus mendesaknya. Kemudian anaknya berkata, oh nanti kalau pahit, kalau manisnya hilang, papa lo yang tanggung jawab. Iya, papa yang tanggung jawab, sekarang larutkan aja. Kemudian dengan terpaksa, dengan muka muram, anak tersebut mencampurkan, melarutkan. Karena dipikirannya pasti manisnya hilang ini, papa gak percaya. Kemudian setelah selesai, ayahnya meminta supaya anak tersebut meminumnya. Kemudian sang anak menjawabnya, pasti pahit, pa. Udah dibilangin kok, pasti manisnya hilang. Tapi karena ayahnya terus mendesaknya, akhirnya ia meminumnya dengan terpaksa. Setelah diminum, ia berpikir sejenak dan kembali tersenyum. Sang ayah bertanya, bagaimana rasanya? Ya, pahit sih, Pak, tapi ada manis-manisnya, jadinya nikmat. Saudara, ini yang justru membuat kehidupan kita menjadi nikmat. Terkadang kita tidak harus merasakan manis, semuanya baik dan berjalan dengan mulus. Setiap penderitaan, tekanan hidup yang kita alami, itulah justru membuat hidup kita lebih berwarna dan lebih nikmat. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya. Dengan demikian, yang kita pada saat ini sedang menangis, percayalah kita akan mengalami masa di mana kita akan bersuka cita. Demikian kita yang sedang bersuka cita saat ini, keadaan tidak akan tetap demikian. Kita juga akan mengalami duka cita. Namun, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa untuk menghargai hidup kami dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu ada waktunya dan semuanya Tuhan telah rancangkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa Bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau Bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja Bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya Bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat.

0: Jok, aku mau nyari info. Mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

22 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kejutan luar biasa ini datang dari panggung bulu tangkis dunia. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses membuat bangga setelah berhasil menumbangkan ganda putra peringkat 1 dunia di ajang China Master 2026. Tampil tanpa beban dan penuh keberanian, ganda putra yang dijuluki oleh The Babies ini tampil menekan sejak awal babak dan sukses menyajikan aksi smash tajam serta pertahanan rapat. Kemenangan dramatis ini atas ganda nomor 1 dunia ini resmi mengantarkan Leo dan Daniel melenggang mulus melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Kemenangan ini menjadi bukti nyata kalau kerja keras dan mental pantang menyerah bisa meruntuhkan tembok pertahanan terkuat sekalipun. Mari kita beri dukungan penuh biar langkah Leo dan Daniel bisa terus melaju sampai ke podium tertinggi. Info Pro 2 selanjutnya, kabar manis datang lagi nih, datang dari ranah hiburan tanah air. Lagu hits milik Afgan yang bernuansa romantis dan hangat, Langit Merah Muda, ini resmi didapuk menjadi soundtrack utama untuk film komedi terbaru yang berjudul Agensi Rumah Tangga. Film komedi romantis terbaru ini adalah perpaduan vokal lembut khas dari Afgan dengan lirik lagu yang menggambarkan momen-momen manis penuh kasmaran yang dinilai ini sangat pas buat menghidupkan emosi di setiap adegannya. Sentuhan dari lagunya dijamin bakal bikin momen komedi romantis di film ini makin terasa pas dan sukses membuat penonton senyum-senyum sendiri. Demikian Info Pro 2.

Yo, selamat pagi teman Pro 2. Hai, yang ada di mana aja berada di seluruh Indonesia, di Palangkaraya. Oke, senang banget aku Rana Tori menemani kamu lagi pagi ini ya, sebagai seorang penyiar yang selalu menyapa pagi kamu, bisa balik lagi menemani pagi kalian yang super bahagia, super mager. Jangan dong mager ya, malas gerak. Wah, meskipun ya udara masih kabur karena kabut asap ya, aku bakal tetap ngucapin gimana kabar kamu, semoga baik dan sehat selalu ya. Penuh energi dan siap buat menaklukkan hari Rabu ini ya, dengan senyuman paling manis kamu. Jangan lupa untuk buat tarik napas kamu dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan, lalu bisa bisikkan ke diri sendiri, oke, bahwa kamu bersyukur hari ini masih bisa bangun ya, dalam keadaan sehat, yang sakit juga bisa cepat sembuh ya nantinya. Ini efek karena kondisi saat ini ya. Jadi buat teman Pro 2, selamat beraktivitas, selamat melakukan segala kegiatan ya, yang nantinya mau keluar dari rumah, jangan lupa bawa masker ya, bawa semangat kamu, bawa hati kamu yang masih sayang sama orang-orang terdekat kamu ya. Yang masih baru kenal, sayangi dia. Ya gitu. Oke, seperti biasa aku bakal hadirkan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara. Jadi tetap stay tune bersama aku, Rana Tobing, di Selamat Pagi Teman Terbaik Kamu. Sepada.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi

Selamat pagi teman berdua. Masih bareng gue Renap Tobing. Nah buat kamu, aku bakal update dulu ya info cuaca dari situs bmkg.go.id nih. Ya, kondisi cuaca di Palangkaraya kita ini masih diprediksi diselimuti kabut asap ya, dengan suhu udara berada di rentang 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 41 sampai 75%. Cuaca gerah yang berpadu dengan ketebalan kabut asap ini tentu butuh perhatian ekstra ya buat kita, agar kondisi tubuh ini tetap prima. Jangan lupa pakai masker medis atau N95 saat beraktivitas di luar rumah ya. Perbanyak minum air putih biar gak gampang dehidrasi. Dan batasi kegiatan fisik kamu yang terlalu menguras tenaga di area terbuka. Tetap jaga kesehatan dan saling jaga diri kamu ya. Apalagi buat teman Pro 2 ini yang sekarang lagi berkendara ya, menggunakan mobil dan motor karena jarak pandang mungkin di sekitar lokasi kamu ini agak pendek ya. Jadi jangan lupa untuk menggunakan lampu ya di kendaraannya. Tapi kalau sekarang sih, kalau aku lihat motor itu udah pada rata-rata ya otomatis lampunya hidup gitu. Jadi pelan-pelan aja, jaga keselamatan buat teman Pro 2, apalagi buat kamu yang berkendaraan dengan berkendara jarak jauh ya. Kebetulan juga kerjaan kamu di luar kota, jangan main handphone dan jagalah konsentrasi selama mengemudi agar kita tetap selamat ya, dan dijauhi sama yang namanya musibah kecelakaan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu ini pas banget ya untuk orang yang di ghosting. Lagu dari Rizky Febian, Ghosting, menceritakan tentang seseorang yang ditinggal pergi tanpa kabar setelah diberi harapan. Ya, ini kebiasaan kelakuan cowok apa cewek ya. Ya, gak bisa pilih-pilih juga sih. Kita kan langsung ke pribadinya aja ya. Kalau udah kenal sama cowok yang hobi ghosting, dia pergi tanpa kabar, udah ngasih harapan, ya kan? Sebenarnya sih udah hampir mau jadian, besoknya dia udah pergi, kayak seperti asap ya. Asap tuh kan pergi kemana lagi gitu kan, terus datang lagi asap baru. Oke, kalau ngomongin kabut asap, teman Pro 2 yang masih menyelimuti wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, ada kabar baik dan angin segar nih buat kesehatan masyarakat di Kalimantan Tengah. Untuk membantu kita terdampak paparan asap, kini telah dibuka rumah oksigen yang berlokasi di Aula TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah. Posko pelayanan ini juga memfasilitasi berbagai layanan kesehatan gratis ya, yang lengkap banget. Gratis loh pelayanan kesehatan ya, mulai dari pembagian masker, stok obat-obatan, vitamin, hingga fasilitas nebulizer khusus untuk anak-anak dan layanan penting lainnya. Fasilitasnya juga merupakan wujud gerak bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, TPPKK, Posyandu, hingga Kwarda Kalteng demi memastikan masyarakat untuk tetap sehat dan terlindungi. Jadi buat teman Pro 2 atau keluarga yang mulai merasakan keluhan pernapasan, lagi dengerin radio nih, jangan ragu ya untuk datang dan memanfaatkan fasilitas rumah oksigen ini ya. Dan selalu diingatkan buat kita untuk tetap pakai masker dan saling jaga kesehatan. Buat pacarnya yang paling malas disuruh pakai masker, udah kasih ultimatum aja, daripada capek-capek entar ya ngerawat dia, kan masih pacaran. Oke teman Pro 2, Jenci Blackpink The Girls di Pro 2 FM Palangkaraya, kita dengerin aja pagi ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagu dari Zara Larsson, End of Time. Inilah waktunya teman berdua buat kamu yang mau sarapan pagi ya. Udah masak dari tadi atau kayaknya repot pagi-pagi masak, ya udah. Kamu mungkin tinggal pesan aja secara online. Wah, mudah banget ya, apalagi didukung dengan awal bulan September. Gaji masih mencukupi ya untuk buat kamu sarapan pagi. Jangan sakit dulu lambungnya, perutnya, baru ingat, oh iya, tadi ku lupa sarapan dengan roti. Nah, sarapan dengan nasi kuning, sarapan dengan nasi goreng. Ya. Oke, teman berdua, kita bakal update dulu nih. Ya, beberapa peringatan hari ini ya, tanggal 2 September 2026. Yang pertama adalah peringatan internasional untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya kelapa serta peran petani kelapa. Jadi kita memperingati Hari Kelapa Sedunia, World Coconut Day. Wah, aku suka kelapa muda ya, plus airnya enak banget ya. Ada lagi hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Peringatan hari jadi institusi Kejaksaan RI yang pada tahun 2026 ini menginjak usia ke 81 tahun. Kemudian Hari Kemerdekaan Vietnam dirayakan setiap tanggal 2 September untuk memperingati Deklarasi Kemerdekaan Vietnam. Jadi itulah beberapa hari penting ya, nasional dan juga internasional. Mungkin kamu juga hari ini memperingati hari di mana kamu jadian sama si Doni misalnya ya, si Cici, Daniel, Gera, Preti. Wah, yang aku sebutin nama-namanya mungkin lagi dengerin radio coba ya kan. Ih, namaku disebut. Walaupun nama kamu mungkin namanya Preti Hamonangan Sitorus contoh. Karena aku punya nama juga. Hai. Mereka lagi dengerin radio, aku bakal buka dulu nih komentar yang udah masuk di 0811523924. Udah menyapa pagi nih dengan Pro 2 FM Palangkaraya, ada Kak Dera di set Aji. Pagi-pagi Pro 2, semangat pagi buat aku dan semuanya aja yang lagi dengerin radio. Jangan lupa ya, makan pagi ya. Ada Kak Lari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Semoga kakak sehat selalu ya, dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga kami para pendengar radio. Semoga selalu semangat menjalani aktivitas, ada senyum yang hadir dan rasa bahagia buat semua yang beraktivitas dan yang punya kerjaan bisa lancar dan sukses. Oke, terima kasih ya buat semangatnya pagi ini. Satu lagi nih, ada Kak Jini di Jalan Raja Wali. Oke, Jini katanya pagi ini enggak sarapan karena aku menjalani puasa. Oke, mau nurunin berat badan Kak, jadi puasa dulu sampai sore nanti. Semoga bisa ya katanya. Oke, bisa. Kalau kamu sudah punya ini ya, udah punya apa ya, jadi bingung juga sih ya. Jadi kalau kamu sudah konsekuen gitu, udah percaya diri bisa puasa, menahan diri dari nafsu mengkonsumsi makanan ya dan minuman, ya udah ya.
Oke, tetap jaga kesehatan juga buat kamu ya. Kalau enggak ya udah, itu dulu. Oke, teman pro 2, kita bakal hadirin dulu lagu berikut ini dari Alesa pagi ini buat teman pro 2 yang mau pengen katakan, katakan aja. Katakan mau minta putus, ya udah enggak apa-apa. Kalau udah enggak sayang mau bagaimana lagi coba ya kan?

hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung.